Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya Penginjil Wina mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Yohanes 10 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Dan tema

Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami. Engkau memberikan keselamatan, anugerah dalam kehidupan kami. Dan ini adalah harta paling berharga yang kami miliki dalam kehidupan kami. Karena kami boleh mengenal Yesus Kristus. Kami boleh menerima hal yang tidak bisa kami usahakan, yakni keselamatan, anugerah luar biasa yang Tuhan berikan. Biarlah sungguh hari ini ya Tuhan, kehidupan kami lebih lagi kami buka untuk dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kehidupan kami boleh dengan lebih lagi menjadi berkat dan berkelimpahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berkata-katalah di dalam firman-Mu, dan lawatlah kami melalui firman-Mu hari ini. Di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10 berkata, "Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Bersyukur Tufi kita baca dan kita akan renungkan bersama hari ini. Kalau kita berbicara tentang berkelimpahan atau melimpah, apa yang terbayang di benak setiap kita para pendengar? Oh, mungkin kita dapat mengartikannya seseorang berlimpah itu adalah seseorang yang memiliki harta kekayaan cukup melimpah. Gambaran yang simple tentunya gitu ya. Sehingga kita bisa mengartikan sederhananya berkelimpahan itu memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan dengan pada umumnya, dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Dan jika hari ini kita berbicara mengenai hidup yang berkelimpahan, siapa di antara kita yang sudah merasa hidupnya berkelimpahan? Adakah di antara kita yang merasa hidup saya tidak berkelimpahan, bahkan berkekurangan? Mungkin ada. Dan adakah di antara kita juga yang tidak ingin hidupnya berkelimpahan? Ada macam-macam setiap kita mungkin. Seorang teman membroadcast sebuah renungan pagi tadi. Ilustrasi yang sangat menarik diceritakan bagaimana ada satu orang pengemis. Satu waktu dia mencoba mengemis dengan memakai jas komplit, rapi, rambut klimis, dan dalam waktu sekejap dia bisa memperoleh sejumlah dolar dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian ia mencoba mengemis dengan menggunakan pakaian kumel dan rambut kusam. Ternyata tidak ada yang mau memberikan dia dolar dalam jumlah yang cukup besar. Hanya recehan saja begitu ya. Benar-benar dunia yang melihat rupa. Dunia seringkali memberikan titel, sebutan, pandangan melimpah atau lebih spesial itu kepada orang-orang yang memiliki beberapa hal lebih. Misalkan seperti pangkat, kedudukan sosial yang lebih atau popularitas yang lebih, pendidikan, kekayaan, juga yang penting rumahnya bagaimana atau mungkin mobilnya. Ini dia orang-orang yang biasanya disebut berlebih atau berlimpah mungkin menurut dunia. Memperhatikan hal-hal ini tentunya baik. Tentunya ya para pendengar sekalian, setiap anak Tuhan juga tentu harus memiliki nilai lebih dalam hidupnya. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang justru berkekurangan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi anak Tuhan juga tentunya tetap harus bisa jadi berkat. Tapi perlu kita sadari bahwa tujuan akhir kehidupan kita lebih besar dari itu semua. Jangan sampai kita menjadi manusia yang merasa kurang berarti dan berharga jika tidak memenuhi keseluruhan hal tersebut. Dan tentunya Tuhan juga tidak mau hal ini dirasakan, dialami oleh anak-anaknya, oleh setiap kita. Tuhan tidak mau kita merasa diri kita kurang berharga, tidak memiliki nilai lebih. Karena jika kita sungguh-sungguh menggali lebih lagi diri kita, Tuhan pasti memberikan masing-masing kita nilai lebih di dalam dunia ini. Tapi lebih daripada itu, Tuhan membuka satu rahasia kebenaran. Dia mengajarkan bahwa untuk memiliki hidup yang berlimpah itu bukan berarti harus memenuhi seluruh kriteria super dari dunia ini. Berlimpah yang sesungguhnya, berlimpah yang sebetulnya, dan cara kita memiliki hidup yang berlimpah sesungguhnya adalah dengan cara yang tadi kita sudah baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-9 dan 10. Yang pertama, melalui pintu. Gambaran yang menarik, perikop ini menggambarkan bagaimana Yesus sebagai sebuah pintu. Pintu yang tanpa disadari sering diacuhkan, tidak diperhitungkan, tapi sebetulnya sangat-sangat kita perlukan. Satu hal yang tidak dianggap memiliki nilai lebih di dunia ini mungkin dijadikan gambaran atas diri Yesus sendiri yang ternyata begitu dalam maknanya. Seorang rekan hamba Tuhan menyampaikan pepatah Chinese yang berkata, "Melalui pintu kita bisa berjumpa dengan seseorang dan menjumpai seseorang yang kita cari,
tapi kita tidak pernah berterima kasih kepada pintu. Melalui pintu kita dapat bertemu sesuatu dan mendapatkan sesuatu, namun kita tidak pernah berterima kasih kepada pintu. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu yang mengajak kita melihat Dia yang seringkali kita abaikan. Kita tahu Dia ada, tapi seringkali kita tidak menghiraukan Tuhan dalam hidup kita. Tapi bukan hanya menyadari Dia ada. Yesus berfirman, kita harus melalui pintu itu, kita harus melalui Yesus. Artinya apa? Hanya melalui pintu Yesuslah kita bisa keluar dari hidup berdosa kita dan masuk dalam anugerah keselamatannya. Tidak ada pintu lain, hanya Yesus satu-satunya pintu keselamatan, satu-satunya juru selamat. Hanya melalui pintu Yesuslah kita bisa menemukan dan mendapatkan harta yang sesungguhnya. Bukan harta dunia yang pasti ada waktu habisnya dan seringkali mendatangkan pergumulan pelik dalam hidup kita, melainkan harta yang kekal yang menjadikan kita pribadi yang sangat berlimpah jika kita bisa dapat memilikinya. Tapi di sini dikatakan kita harus melaluinya, melangkah meninggalkan yang lama masuk ke dalam satu hidup yang baru. Tapi kita ini seringkali posisinya bagaimana? Yang pertama mungkin kita sudah menemukan pintu itu. Kita sudah kenal Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Yang kedua, kita mungkin sudah menyentuh daun pintu itu dan membukanya. Kita sudah kenal Yesus dan kita kemudian menerimanya di dalam hidup kita. Tapi kita baru membukanya, kita belum melangkah masuk ke dalamnya. Kita masih di mulut pintu hanya melihat ke dalam. Wah, hidup menerima Yesus itu indah ya. Di sini gelap, di sana terang sekali. Sepertinya begitu nyaman, damai. Jadi bisa bersaksi Yesus itu Tuhan yang baik, Tuhan itu luar biasa, hidup bersamanya damai sejahtera sukacita, tapi kenyataannya kita masih sebagai penikmat dari luar, kita belum melangkah masuk dan sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Ini yang biasanya menjadi posisi setiap kita. Kita belum melalui Yesus sang pintu itu sendiri. Kita belum benar-benar hidup di dalamnya. Para pendengar, saya teringat ketika awal mula saya menikah. Saya tahu betul bahwa ketika kami menerima pemberkatan itu artinya saya akan masuk dalam satu rumah baru. Bukan artinya beli rumah baru, tetapi melalui pintu baru saya meninggalkan kehidupan lama saya yang mungkin egois, malas, mau menang sendiri dan seterusnya. Dan saya masuk dalam satu hidup yang baru yang seharusnya lebih membentuk saya lebih baik dan dewasa lagi. Dan lebih daripada itu semua, saya sadar betul ketika saya masuk melalui pintu baru itu sekali untuk seumur hidup, saya tidak bisa lagi keluar atau mundur daripada pintu itu. Saya bersedia menghadapi adaptasi baru, saya bersedia menghadapi kesulitan yang ada, sukacita yang ada, pembentukan yang ada, dan seterusnya. Karena itulah hidup baru saya memasukinya dengan komit di hadapan Tuhan. Seperti itulah pengertian dari melalui pintu. Sudahkah kita punya satu komit janji di hadapan Tuhan dan janji kepada diri kita sendiri bahwa saya mulai saat ini akan hidup di dalam Tuhan, dibentuk oleh kehendaknya, melayani Dia, dan sesulit apapun pembentukannya saya tidak akan lagi lari keluar karena saya sekarang anaknya. Saya mau sungguh-sungguh melakukan setiap perintahnya. Dibentuk itu artinya ada sesuatu yang berubah dalam diri dan hidup kita tentunya. Tentu ke arah kebenaran, dan satu-satunya kebenaran yang masih ada di dalam dunia ini adalah Alkitab atau firman Tuhan itu sendiri. Hidup kita harus ada perubahannya dalam melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kuduskanlah hari sabat, kita lakukan. Firman Tuhan berkata jangan iri hati, kita hilangkan segala iri hati kita. Firman Tuhan berkata harus memberi, kita memberi, belajar memberi. Firman Tuhan berkata kita harus lemah lembut, kita berjuang membentuk hati kita lebih lemah lembut. Firman Tuhan berkata harus mengasihi, kita belajar mengasihi dengan lebih lagi. Firman Tuhan berkata harus berserah dan bersandar saja, tidak mudah kita lakukan, apalagi jika kita dalam pergumulan. Seringkali kita kalut dan melakukan segala cara dalam kekuatan manusia kita. Berdoa, carilah dahulu kerajaannya, maka semua pengertian hikmat akan Tuhan tambahkan. Begitu banyak hal yang firman Tuhan sampaikan yang dapat membentuk kehidupan kita menuju kepada arah kebenaran. Dan mungkin sulit awalnya kita lakukan. Tetapi jika kita sudah melalui pintu itu hidup di dalamnya, kita mau melakukannya dengan komitmen di hadapan Tuhan. Karena kita punya status yang baru. Bukan menjadi orang-orang di luar pintu itu. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam Tuhan bersama dengan Dia, melalui pintu itu, masuk di dalamnya. Mengapa kita harus melakukannya? Kok malah jadi sepertinya banyak PR ya menjadi seorang Kristen? Percayalah jika kita tunduk di dalam pembentukan Tuhan, kita masuk dalam hidup baru bersama dengan Dia. Ia akan menggantikan semua hidup lama kita dengan kehidupan baru yang penuh damai sejahtera dan kemenangan pada akhirnya nanti.
Inilah nilai lebih sesungguhnya seorang anak Tuhan. Ketika ia hidup dengan satu kesadaran penuh, ia dibentuk di dalam rumah milik Tuannya, yakni Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang menyediakan kemenangan dan damai sejahtera dalam hidupnya. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan suaranya. Gambaran yang kedua yang Yesus gambarkan tentang dirinya adalah ia sebagai gembala. Tentunya gembala yang baik. Dan setiap kita yang percaya kepadanya adalah domba-dombanya. Dia pasti mengenyangkan setiap kita. Tapi ketika dia hendak menuntun kita menemukan rumput makanan yang melimpah itu, kita tentu harus dengar suaranya. Harus mau dengar suaranya dan tidak boleh salah. Karena kalau salah, bisa-bisa kita tersesat. Dan dikatakan dalam perikop ini, bisa saja domba itu ditangkap pencuri dan dibunuhnya, disembelihnya. Bukan dapat makanan, tapi dijadikan makanan. Kita harus mendengar suaranya dan ahli membedakan suaranya atau bukan suaranya. Peka, begitu ya. Bagaimana caranya? Waktu saya masih kuliah dulu, para pendengar sekalian, beberapa kali saya pulang ke rumah karena saya kuliah di Bandung dan kota asal saya Garut. Satu kali saya pulang, kemudian saya pergi ke rumah cici saya atau kakak saya, dan ada dua ponakan di sana. Mama papanya setiap hari pergi bekerja, mereka menunggu di rumah, dan apa yang terjadi ketika sore hari, ponakan-ponakan saya ini tiba-tiba berlari ke arah pintu dan berkata, Papa, Mama, begitu ya. Saya heran, Papa, Mama, kalian tahu dari mana Papa, Mama, kalian akan datang? Ada kedengeran suara motor, saya dengar dari jauh ada suara motor yang masih sangat jauh gitu ya Bapak Ibu ya. Dan sedikit kecil banget kedengeran suaranya. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian memang betul itu adalah motor daripada Papa, Mama, ponakan-ponakan saya ini ya, atau cici saya sendiri dan ipar saya. Kenapa mereka bisa tahu bahwa papa mamanya sebentar lagi akan datang? Mereka tahu bahwa itu adalah bunyi motor papa mamanya, bukan bunyi motor orang lain. Dan saya gak bisa tahu kenapa. Karena ya bagaimana tidak, mereka anak-anaknya, mereka tinggal di rumah yang sama, setiap hari menunggu kedatangan papa mamanya. Mereka bergaul dengan papa mamanya, mereka tahu betul suara motor papa mamanya. Dan saya hanya sesekali kesana. Saya jarang, saya tidak bergaul dekat dengannya. Ini dia, saya tidak bisa membedakan karena saya tidak hidup di situ. Karena saya tidak hidup dekat dengan cici saya tidak setiap hari bergaul dengan dia. Oleh karena itu saya tidak bisa peka membedakan suaranya. Begitu jugalah cara kita dapat peka mendengar suara gembala kita, Tuhan kita. Jika kita bergaul erat setiap hari dengan dia, dia dapat berkata-kata melalui firman-Nya, melalui doa, melalui suara hati kita. Cara bergaul dengan Tuhan adalah melalui apa? Ibadah, doa pribadi, baca firman pribadi. Setiap hari mengingatkan diri kita sendiri. Saya harus rupa Kristus, ingat ada dia selalu dalam hidup saya. Ada dia yang membentuk kehidupan saya. Saya komit hidup di dalam dia. Itu yang seharusnya kita pelihara setiap harinya dalam hidup kita. Sehingga ketika kita bergaul dekat dengannya, kita bisa diarahkannya, mengikutinya dan peka mendengarkan serta membedakan suaranya atau bukan. Ketika kita bisa mulai peka dengan suara Tuhan ini, maka kitalah umat-umat yang memiliki nilai lebih dan berkelimpahan itu. Karena bisa mendengarkan suara Tuhan kita yang kudus di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan tidak kudus ini. Firman Tuhan berkata, kita orang yang berbahagia jikalau demikian. Jadi semua ini titik beratnya adalah kepada Yesus, Dia pintu dan gembala. Kita harus melalui dan mendengarkannya. Jika kita melakukannya, maka janji Tuhan, Dia akan menuntun kita kepada hidup yang berkelimpahan yang Tuhan akan berikan kepada kita yang hidup sungguh-sungguh di dalamnya. Hidup berkelimpahan bukan hanya secara duniawi, tetapi bernilai kekal di dalam Dia. Mau dibentuk dan mendengarkannya ketika kita sungguh sudah bisa menikmati hidup di dalam Tuhan, menikmati Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan disanggupkan berpikir Christ is enough for me, atau Kristus itu cukup bagiku ternyata. Memiliki nilai hidup yang baik di dunia ini, itu juga harus dimiliki oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Tapi mari kita ingat bersama, Yesus dialah juru selamat, Tuhan alam semesta, penebus dan pemilik hidup kita. Tapi ia juga membiarkan dirinya dimiliki oleh setiap kita. Sehingga ketika kita memilikinya dalam hidup kita, maka itulah hidup yang berkelimpahan sejatinya. Milikilah Yesus dalam hidup setiap kita. Hiduplah di dalamnya. Bersedia dibentuk di dalamnya.
karena inilah hal yang paling berharga yang dapat kita giatkan dalam hidup kita di dunia yang fana ini. Karena semua yang kita lakukan untuk Tuhan itu bersifat kekal dan berharga adanya. Tetaplah giat di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini karena kami boleh diingatkan kembali. Kami harus membawa hati kami yang komit untuk sungguh hidup di dalam Engkau. Mau dibentuk di dalam dunia yang tidak mudah ini, sehingga kami boleh serupa dengan Kristus setiap hari semakin serupa. Ambillah sungguh ya Tuhan, setiap kami pun boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bergaul dekat dengan Engkau. Setiap hari kami boleh merenungkan dan merindukan firman-Mu, sehingga kami boleh sungguh peka mendengarkan suara-Mu. Karena hanya suara-Mu lah ya Tuhan yang sanggup memimpin kami kepada kebenaran, terang, dan rencana-rencana-Mu yang terbaik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah sungguh setiap kami, para pendengar, dimanapun kami berada dalam kondisi apapun kami ya Tuhan. Hari ini kami boleh diingatkan ada Yesus dalam kehidupan kami, dan kami mau komit dengan lebih lagi hidup di dalam Engkau, dibentuk dan mendengarkan Engkau, giat di dalam Engkau. Ini doa kami ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

tetap nantikan pertolongan Tuhan. Karena Dia yang paling baik.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Wina mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.

0: waktu yang telah berlalu tidak dapat dibeli dengan emas sekalipun.
1: 一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program On Air Medical, sebuah bincang-bincang mengenai berbagai topik kesehatan bersama seorang dokter.
3: Kalau tambalan itu tuh ya lubangnya aja yang ditutup. Tapi kalau misalnya veneer itu dilapis lagi.
4: Duduk di kantor untuk waktu yang lama sekali tanpa exercise berdiri juga itu yang mendukung menjadi penyebab ambeien itu sendiri.
5: Stres ini kan tidak bisa dihindari ya. Tadi saya katakan itu bagian dari proses alamiah dan natural setiap makhluk hidup sebetulnya mungkin saya katakan. Jadi yang mengalami stres itu bukan hanya manusia tapi termasuk hewan dan termasuk tumbuhan.
6: Penyebab daripada radang panggul itu sendiri adalah infeksi yang bisa dari bakteri atau kuman, bisa juga dari virus, bisa juga dari jamur.
7: Untuk mencegah penyakit campak ini adalah imunisasi campak plus rubella.
8: Fibroid bukan kanker, fibroid adalah tumor atau benjolan jinak. Kalau kanker itu beda lagi, cuma memang sering memberikan gangguan terhadap pasien.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas melalui WhatsApp di nomor 0812 921 11 921 atau direct message ke Instagram @suaraindah92.1. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat pagi pendengar. Bagaimana kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan pendengar semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Di hari Sabtu pagi ini ada Grace yang akan menemani pendengar dalam program On Air Medical, sebuah program yang akan membahas satu buah topik kesehatan bersama dengan seorang dokter. Hari ini kita kedatangan seorang psikolog dari Shema Mental Health Center. Ada Yohana Alverina, MPSI psikolog. Selamat pagi Yohana.
1: Selamat pagi Grace.
0: Bagaimana kabarnya Yohana?
1: Baik, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Makasih ya udah meluangkan waktunya buat mampir ke Radio Suara Indah ya.
1: Makasih juga sudah mengundang.
0: Ya, hari ini kita punya satu buah tema yang sebenarnya kalau buat aku jujur aku agak asing ya. Cuma ternyata setelah ngobrol dengan Yohana ini tuh lagi rame banget. Temanya adalah Borderline Personality Disorder atau BPD.
1: Yep.
0: Mungkin kalau misalnya Grace pribadi ya itu lebih kenalnya tuh atau lebih sering dengarnya tuh NPD. Nah ini ada lagi BPD. Makanya waktu ngobrol sama Yohana kayak, hah? BPD apa? Gitu. Jadi kita akan bahas BPD hari ini, Borderline Personality Disorder, gangguan kepribadian ambang ya, untuk bahasa Indonesianya.
1: Yep.
0: Nah mungkin ada pendengar yang punya pertanyaan terkait dengan topik yang hari ini kita bahas, pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1. Oke. Kita bahas dulu mungkin ya. Mungkin ada juga pendengar yang awam dan masih asing gitu dengan BPD apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan BPD atau Borderline Personality Disorder ini?
1: Oke. Borderline Personality Disorder atau gangguan kepribadian ambang. Ya, jadi kata kuncinya di sini sebenarnya adalah ambang.
0: Oke.

0: Imbang dalam artian ada ketidakstabilan atau ada ketidakkonsistenan dalam cara dia mengatur emosi, dalam cara dia melihat dirinya sendiri, dalam cara dia menjalin hubungan interpersonal. Jadi BPD ini sebenarnya gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara orang mengatur atau meregulasi emosinya, gitu. Nah, jadi yang sering disalahpahami oleh orang-orang itu adalah bahwa BPD itu udah pasti orangnya emosian, udah pasti orangnya moodnya berubah-berubah gitu ya. Tapi sebenarnya inti masalahnya nggak di situ.
1: Oke.
0: Inti masalahnya adalah bahwa dia ambang, nggak stabil. Kadang dia A, kadang dia B. Kadang dia moodnya oke banget, kadang dia down banget gitu. Kadang dia mau deket banget sama orang, kadang dia push people away gitu. Jadi kita gak bisa predict sama orang-orang BPD. Nah, kira-kira kayak gitu definisinya.
1: Oke. Nah, seberapa sering sih memang BPD ini ditemukan di masyarakat?
0: Kalau menurut penelitian di masyarakat itu mungkin sekitar 1-4% gitu ya. Artinya kalau dalam 100 orang mungkin 1-3 atau 1-4 orang ada BPD. Nah gitu. Mungkin tadi ada analogi yang ketinggalan ya.
1: Okay,
0: untuk
1: tuh?
0: Memperjelas BPD itu sebenarnya apa. Kita ibaratkan emosi kita itu kayak alarm okay. kebakaran. Alarm itu tuh akan bunyi ketika ada api yang besar. Itu kan normalnya kayak gitu. Nah, tapi pada orang dengan BPD alarm itu sudah berbunyi bahkan ketika cuma ada asap yang kecil. Gitu. Jadi ada asap yang kecil aja alarmnya udah bunyi. Nah, jadi bukan alarmnya yang rusak sebenarnya, tapi sensitivitasnya yang tinggi banget.
1: Oh.
0: Ada satu pemicu dikit aja itu alarmnya udah bunyi kenceng banget. Nah, itu kira-kira kayak gitu. Jadi semuanya tuh intensitasnya tuh jauh lebih tinggi dalam orang dengan BPD daripada orang biasa. Kayak gitu.
1: Oke. Sebenarnya ya, Yohana, udah lama gak sih BPD ini ada? Kan karena ya itu tadi ya, belakangan yang sering aku pribadi denger aja gitu, NPD. BPD ini tuh memang udah lama kah atau baru-baru ini?
0: Sebenarnya istilah BPD atau borderline tuh udah ada sejak lama.
1: Oh, wow.
0: Bahkan sejak 1930-an tuh udah ada gitu. Karena pas tahun-tahun lama ya, 1930-an gitu, para psikiater, para psikolog itu sudah menggunakan borderline untuk membedakan pasien-pasien yang ada di perbatasan, quote and quote gitu, perbatasan antara neurotik dan psikosis.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi borderline itu tuh udah perbatasan lah ya. Dari situlah sebenarnya definisinya muncul. Kalau dulu perkembangan ilmunya belum berkembang, penanganannya belum terlalu diteliti lebih banyak, tapi sekarang justru BPD ini adalah gangguan kepribadian yang paling banyak diteliti dan treatmentnya justru udah jelas sekarang.
1: Oh wow.
0: Prognosisnya udah lebih positif gitu justru sekarang.
1: Oke. Nah, kan selain NPD itu belakangan juga ya ada yang juga ramai banget yaitu bipolar. Beda nggak sih dengan BPD?
0: Beda, beda. Kalau bipolar itu gangguan mood ya, gangguan suasana hati. Kalau borderline itu gangguan kepribadian. Nah, sebenarnya kedua gangguan ini tuh mirip banget dalam artian ada intense mood swing atau fluktuasi suasana hati yang berganti-ganti gitu ya. Nah, tapi perbedaannya itu kita harus lihat di intensitasnya, durasinya, frekuensinya dan dampaknya gitu. Okay. Nah, biasanya kalau borderline itu yang membedakan adalah si suasana hatinya ini sangat-sangat terpengaruh oleh aspek interpersonal dan hanya berdurasi itu mungkin beberapa jam gitu atau beberapa hari. Sedangkan kalau bipolar, berepisode suasana hatinya itu bisa berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu dan nggak terpacu khusus oleh aspek interpersonal kayak gitu.
1: Oke. Nah, sebenarnya BPD ini termasuk penyakit mental yang serius nggak?
0: Ya, of course. Of course. BPD itu termasuk sangat serius karena dampaknya sangat luas, gitu ya. Kita bicara soal personality disorder atau gangguan kepribadian yang artinya kepribadian kita itu kan cukup konsisten ya, artinya dia juga cukup mempengaruhi banyak aspek-aspek hidup, dari pendidikan, dari relasi, dari emosi, dari kognitif kita. Pokoknya semua, banyak banget aspek-aspek hidup yang terpengaruhi gitu. Jadi bukan hanya mempengaruhi individu yang mengalami BPD, tapi juga anggota keluarga di sekitar mereka, teman-teman, pasangan bahkan gitu. Jadi kondisinya ini memang perlu banget mendapatkan perhatian yang profesional, karena dampaknya bisa luas banget gitu.
1: Oke, okay. Nah mungkin setelah pembahasan barusan ya, mungkin ada pendengar, oh BPD itu ternyata gitu. Mungkin ada yang mau bertanya, pendengar bisa WhatsApp ya ke nomor 0812-921-11921, atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1. Mungkin tadi kan di awal BPD apa sih, belum ada gambaran. Nah sekarang kan sudah mulai lebih ada gambarannya seperti apa. Nah kita akan lanjutkan lagi membahas gejalanya. Karena kan mungkin sebagai orang awam, kita butuh tahu juga ya gejalanya seperti apa gitu dari BPD.
0: Ya, jadi kalau mengikuti kriteria diagnosis ya, BPD itu punya 9 gejala. Tapi untuk orang bisa memenuhi diagnosis BPD, dia harus punya minimal 5. Okay. Nah ini makanya disclaimer dulu ya, podcast ini bukan untuk mendiagnosis ya, tapi untuk mengedukasi aja. Jadi kalau ada pendengar yang sudah mulai merasakan gejala-gejala yang akan saya sebutkan, ada baiknya langsung ke psikolog ya, atau ke psikiater untuk menegakkan diagnosa gitu. Nah tapi mungkin ini ada 9 ciri-ciri yang mungkin bisa kita bahas gitu ya. Yang pertama sebenarnya adalah the fear of abandonment, atau ketakutan akan ditinggalkan. Nah ini sebenarnya satu ciri-ciri yang lumayan membedakan, lumayan khas di borderline personality. Karena orang dengan BPD, dia itu merasakan rasa sakit yang luar biasa, rasa sakit emosional yang luar biasa. Jadi dia itu sebenarnya paling takut untuk ditinggalkan. Karena ketika dia ditinggalkan, rasa sakit itu semakin besar, dan dia akan semakin merasakan chronic emptiness atau kekosongan gitu ya.
1: Oke, sebentar sebelum dilanjutkan, aku penasaran, ketakutan ditinggalkannya itu apakah ekstrim nggak? Misal contoh gitu ya, ketika sebutlah di kantor misalnya, di kantor terus semua teman-temannya, rekan-rekan kerjanya mau pergi makan siang misalnya. Dia sendirian dan dia setakut itu untuk ditinggalin, atau kayak ada kejadian yang lebih ekstrim lagi kah yang bisa memicu rasa takutnya ini?
0: Nah ini menarik ya, karena rasa takut ditinggalkan ini akan sangat berkaitan sama ciri-ciri yang lain.
1: Oke.
0: Okay. Nah jadi ketika kita melihat si rasa takut ditinggalkan ini, itu tuh ngaruh sama orang ini tuh nggak terlalu punya gambaran diri yang stabil sebenarnya.
1: Oh,
0: nah,
1: okay.
0: Jadi kalau kita bisa bilang ada beberapa aspek besar yang sangat terpengaruh ya oleh orang BPD itu adalah black and white thinking yang pertama, atau pikiran hitam putih. Artinya orang tuh ketika melihat satu masalah, dia cuma bisa melihat dua opsi. Kalau nggak A, B.
1: Oke. Okay.
0: Kalau aku ditinggal makan siang, berarti aku udah nggak berharga lagi.
1: Oke. Okay.
0: Kalau aku gak dibales chatnya sama pasangan aku, berarti aku udah gak disayang lagi, berarti aku udah gak dihargai lagi, berarti aku pasti akan ditinggalkan gitu. Jadi ekstrim, kalau gak ekstrim A, ekstrim B.
1: Oke, okay, berarti benar-benar sebeda itu ya, A sama B-nya
0: itu,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Jadi fear of abandonment ini jadi ciri yang sangat khas. Dan lalu kita tadi sudah bicara juga yang kedua ya, adanya gambaran diri yang gak stabil.
1: Okay.
0: Artinya dia melihat dirinya sendiri, dia gak tahu dia tuh apa. Akhirnya dia jadi bunglon. Ke circle satu dia berperilaku seperti ini supaya diterima, ke circle yang lain dia berperilaku seperti ini supaya diterima gitu. Jadi dia lompat-lompat, jadi kayak bunglon. Dia gak ada acuan sendiri dalam dirinya, dia tuh siapa, dia tuh apa, dia mau hidup kayak gimana. Karena dia mengikuti terus orang lain. Yang tujuannya apa? Ya tadi, yang pertama supaya gak ditinggalin.
1: Oh,
0: balik lagi ke situ.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Baik. Terus yang selanjutnya adanya perilaku impulsif ya. Perilaku impulsif itu sebenarnya adalah cara dia untuk mengisi kekosongan yang tadi. orang dengan BPD itu ada chronic emptiness ya, ada kekosongan. Jadi untuk mengisi itu, terkadang mereka cari cara-cara yang akhirnya impulsif, kayak misalnya minum atau beralih ke narkoba atau terlibat dalam perilaku seksual tanpa pengaman atau belanja berlebihan.
1: Okay.
0: Itu jadi perilaku yang impulsif. Tujuannya ya sebenarnya untuk mengisi kekosongan itu. Lalu ada juga intense mood swings, emosi yang meledak-ledak, marah-marah apa segala rupa, pemikiran menyakiti diri, pemikiran bunuh diri yang berulang, itu semua sebenarnya akan baliknya lagi ke fear of abandonment gitu sebenarnya. Gitu.
1: Berarti dari gejala-gejala tersebut, kalau misalnya ditemukan ada 5
0: minimal
1: 5 harus segera konsultasi ya.
0: Ya.
1: Ngomong-ngomong soal ini ya, aku tuh sering banget juga menemukan gitu di medsos terutama ya. Sebutlah misalnya gejala NPD. Ada 9 misalnya ya, misalnya pendengar ini ya contohnya, ada 9 nih. Kalau misalnya ada 5 berarti kamu sudah termasuk NPD. Itu tuh sering banget di media sosial belakangan. Gak tau mungkin di nih aku aja kali ya, di apa, explore aku aja kali ya. Cuma kalau kayak gitu ya benar yang Yohana bilang gitu, jangan langsung kita langsung ambil kesimpulan dan mendiagnosis diri sendiri, oke aku NPD gitu. Tapi ngobrol dulu, cek dulu.
0: Betul.
1: Mungkin kalau misalnya perlu ya memang ketemu dengan psikolog atau psikiater. Betul. Atau mungkin kalau penyakit yang lain ya ketemu dengan dokternya ya.
0: Betul, betul.
1: Itu jadi salah satu pengingat juga
0: ya.
1: Oke, kita balik lagi ke BPD ini. Di usia berapa baru kelihatan?
0: Nah, kalau BPD itu sebenarnya developmentnya itu sejak usia remaja akhir sampai dewasa muda.
1: Oke.
0: Gitu. Kebanyakan kasus-kasus dimulai dari umur-umur remaja akhir. Nah, tapi harus disclaimer lagi nih bahwa ketika kita bicara soal remaja, kita harus paham juga bahwa usia remaja itu masih memiliki tugas perkembangan.
1: Betul.
0: Di fase usia perkembangan di mana mereka pun masih mencari jati diri, mencari cara-cara yang paling efektif buat mereka untuk meregulasi diri, meregulasi emosi gitu ya. Jadi emosi mereka pasti masih labil nih, apalagi di usia-usia remaja. Jadi kita harus hati-hati. Kalau misalnya kita lihat ada remaja yang emosinya gak stabil, tentu saja kita gak bisa langsung mengklaim mereka sebagai, oh nih orang BPD.
1: Okay.
0: Gitu kan. Nah jadi kita harus hati-hati gitu. Tapi memang ada hal-hal yang bisa kita perhatikan. Kalau misalnya dari usia remaja itu mereka udah menunjukkan emosi yang gak stabil dan durasinya mungkin berkepanjangan, itu kan bisa kita jadikan tindakan preventif gitu ya, supaya dia gak develop ke gangguan yang lebih parah termasuk BPD gitu. Itu bisa, tapi ya memang kita harus hati-hati gitu ya.
1: Oke, nah kalau misalnya kita ngomongin soal perubahan mood ya, gak cuma anak remaja aja yang lagi mencari jati diri ya. Kita sebagai perempuan aja setiap bulan pasti kan mengalami mood swing yang lumayan ekstrim ya sebenarnya. Bisa yang tiba-tiba senyum-senyum sendiri tapi 5 menit kemudian nangis kayak abis diapain gitu kan, tiba-tiba marah-marah dan lain sebagainya ya gitu. Nah gimana nih caranya untuk kita bisa bedain ini tuh perubahan mood karena BPD sama memang perubahan mood karena hormon lah gitu, sebut kalau misalnya perempuan ya gitu. Gimana cara bedainnya?
0: Kadang kan kita pasti setiap hari mengalami suasana hati yang berubah-ubah ya. Kadang kalau kita lagi stres, kalau kita kurang tidur, kalau kita lagi gak sehat, kalau kita lapar, stres pekerjaan, termasuk lagi PMS, itu pasti ada perubahan mood gitu. Nah itu kan normal ya dari kehidupan kita. Nah jadi perbedaannya sebenarnya ada pada intensitasnya, durasinya, pemicunya, trigger, dan dampaknya. Nah normalnya kalau perubahan mood itu ada alasan yang cukup jelas, orang itu aware alasannya apa dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia masih bisa melihat situasinya secara objektif. Mungkin perubahan mood itu bisa terjadi beberapa jam aja, terus udah lalu, terus udah gitu beres, emosinya balik lagi. Sedangkan kalau orang pada BPD itu perubahan emosinya selalu seringkali dipicu oleh situasi interpersonal dan terutama berkaitan juga dengan penolakan, dengan ketakutan ditinggalkan, dan itu tuh lama gitu ya, bisa berjam-jam, bisa berhari-hari juga bahkan gitu. Dan akan reda kalau pemicu interpersonalnya baik lagi. Gitu.
1: Oke. Nah, terus berikutnya ya. kan memang BPD ini berhubungan dengan mood ya tadi, perubahan mood. Cuman aku penasaran juga, kenapa orang dengan BPD ini tuh sering banget mengalami perubahan mood yang intens?
0: Nah, kalau kita mulai ngomongin soal penyebab perubahan mood, penyebab BPD, itu kita gak bisa pinpoint ke satu faktor aja. Ada sebenarnya ada beberapa faktor yang berkontribusi gitu ya. Salah satunya adalah faktor biologis atau faktor genetik. Ada beberapa orang yang memang lahir dengan temperamental yang lebih sensitif. Ada orang-orang yang lahir memang dengan struktur otak di mana area di mana dia meregulasi emosinya itu mungkin lebih kecil atau agak berbeda. Jadi itu yang menyebabkan mereka kurang bisa meregulasi emosi seperti orang-orang lain gitu. Nah, itu kan secara genetik enggak ada yang bisa kita lakukan ya sebenarnya ya. Nah, tapi selain genetik itu, kalau ditambah dengan lingkungan yang tidak memadai, lingkungan yang tidak optimal, nah itu akan semakin rentan kepada pengembangan BPD gitu. Jadi orang bisa punya temperamen yang lebih sensitif, punya perubahan mood yang lebih intens, itu sebenarnya bukan hanya satu, tapi kombinasi dari faktor-faktor lain, entah dari dirinya sendiri ditambah dengan lingkungan dia yang tidak memadai, mungkin pola asuhnya yang tidak pernah mengajarkan dia regulasi emosi, mungkin dia pernah mengalami bullying atau lingkungan sekolah yang tidak memadai juga gitu. Jadi banyak banget faktornya.
1: Oke. Tadi kan waktu kita bahas tentang ini ya, tentang gejalanya gitu. Yohana sempat sebutin ada beberapa perilaku impulsif. Kayak contohnya menyakiti diri sendiri, kemudian tadi mungkin jadi belanja aja gitu ya. Nah, aku penasaran apakah ada perilaku impulsif yang memang jadi ciri khas atau selalu ada pada penderita BPD?
0: Selalu ada. Kalau menurut saya nggak ada satu perilaku yang pasti. Selalu berulang, tapi biasanya perilakunya ini cukup kelihatan, cukup mengganggu dan cukup obvious lah gitu ya. Misalnya kalau orang ini biasanya nggak pernah belanja berlebihan, terus tiba-tiba dia belanja berlebihan, uangnya habis dalam sekejap gitu ya, atau minumnya berlebihan, atau dia jadi reckless ya. Misalnya jadi pacaran sana sini, jadi gak careful, atau jadi beralih malah ke obat-obatan, menyakiti dirinya jadi lebih parah, jadi punya pemikiran bunuh diri yang berulang, kayak gitu tuh bisa jadi indikasi yang kuat gitu. Karena tadi core-nya ya, intinya adalah dia mau mengisi kekosongan dan rasa sakit luar biasanya itu pengen dia hilangkan secepat mungkin. Intinya mungkin di situ.
1: Oke. Nah, penyebabnya apa sih untuk bisa seseorang itu sampai jadi BPD gitu? Pasti kan ada penyebabnya ya, nggak mungkin yang tiba-tiba gitu. Ya. Apakah ada faktor genetikah gitu yang diturunkan atau seperti apa?
0: Ya, yang tadi ya, berarti ada campuran. Jadi kalau genetik aja, tapi lingkungannya sangat nurturing, sangat menyayangi, sangat affectionate dan bagus buat anak ini, buat perkembangan anak ini, gak akan sebesar itu kemungkinannya untuk berkontribusi ke BPD gitu. Walaupun mungkin memang dia akan tumbuh menjadi orang yang lebih sensitif. Tapi lebih sensitif itu kan bisa baik bisa buruk ya. Orang dengan sensitivitas yang tinggi, punya empati yang tinggi juga, itu bisa membuat dia ya beruntung di berbagai macam aspek gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah mah dia genetiknya kurang memadai, terus dia tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak pernah mengajarkan dia cara beremosi dengan baik, walaupun ya mungkin keluarganya oke nih, keluarganya berada gitu, misalnya makanan selalu disediakan, sekolah di tempat yang bagus, tapi dari hubungan antara orang tua dan anak tuh gak pernah diajarin bagaimana kalau emosinya intens gitu. Atau mungkin orang tuanya perfeksionis, atau mungkin orang tuanya selalu bilang, kamu gak usah nangis deh, kamu gak usah lebay deh. Nah, yang gitu-gitu kan akan memunculkan perasaan tadi ya sendiri gitu, dimana anak itu kan akan selalu mencari sumber kasih, sumber cinta, sumber afeksi. Ketika dia gak dapet, nah itu akan ketika berulang terjadinya, itu akan menumbuhkan itu tuh kesepian dan kekosongan yang kronis. rasa takut ditinggalkan yang kronis gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya BPD ini bisa muncul pada orang yang tumbuh di keluarga yang kelihatannya baik-baik aja dong.
0: Bisa banget.
1: Aduh.
0: Bisa banget.
1: Serem ya?
0: Bisa banget gitu.
1: Terus kita melihatnya dari luar, ya, ya memang rumput tetangga kadang jauh lebih hijau sih ya. Maksudnya kita melihat dari luar kayak keluarga ini baik-baik loh gitu. Papa mama selalu hadir, maksudnya di keluarga gitu ya, selalu ada buat anak-anaknya. Ternyata anaknya BPD dan itu bisa banget ya.
0: Gak selalu harus keluarganya menelantarkan atau gak harus keluarganya penuh kekerasan, enggak. Kan yang harus kita perhatikan, apakah anak ini mendapatkan sumber kasih yang dia butuhkan atau enggak. Gitu.
1: Oke. Terus aku mau bahas beberapa mitos atau fakta. Tinggal dijawab aja ini mitos atau fakta, mungkin dikasih penjelasan sedikit ya. Oke. Konon katanya BPD hanya cari perhatian.
0: Mitos.
1: Mitos pasti. Ya. Enggak ya.
0: Enggak. Karena ya tadi ya secara singkat, BPD itu ada rasa sakit yang luar biasa. Kita perhatikannya di situ.
1: Okay.
0: Cara perhatian itu adalah bentuk dia untuk menangani rasa sakitnya.
1: Okay. Terus yang kedua, orang dengan BPD itu manipulatif.
0: Mitos.
1: Oke.
0: Okay. Mitos juga. Mitos juga.
1: Oke. Okay. Terus yang ketiga, BPD nggak bisa disembuhkan.
0: Oke. Okay. Nah ini menarik ya. Saya akan bilang mitos.
1: Oke. Okay.
0: Tapi saya akan perjelas bahwa kalau yang kita sebut dengan personality disorder, bukan personality illness ya. Kalau illness itu ada implikasi bisa disembuhkan. Kalau disorder, disorder itu artinya ada yang gak seimbang. Disorder,
1: okay.
0: Ada yang gak seimbang gitu. Jadi mungkin kalau BPD bisa sembuh, layaknya penyakit fisik bisa sembuh, mungkin bisa jadi enggak. Tapi BPD itu bisa dikelola. Dari yang tadinya kita dikelola oleh BPD, kita bisa belajar supaya BPD kita yang kelola.
1: Oke.
0: Gejala-gejalanya bisa kita kurangi, chronic emptiness-nya bisa kita kurangi, fear of abandonment-nya bisa kita kendalikan, intense mood swings-nya bisa kita kendalikan, sehingga kita bisa tetap berfungsi selayaknya orang-orang lain, walaupun BPD-nya masih ada, tapi itu bisa kita kendalikan dan tidak mengganggu kita. Itu mungkin definisi pulihnya di situ gitu. Okay. Mungkin ya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Kita mau break dulu sebentar karena nanti sesudah ini kita akan membahas BPD dengan hubungan sosial mungkin ya. Bagaimana orang dengan BPD ketika menjalin hubungan romantis, kemudian di tempat kerja atau di dunia pendidikan seperti apa, dan mungkin satu hal lagi yang perlu dibahas adalah bagaimana orang-orang sekitar bisa mendukung orang dengan BPD.
0: Yes.
1: Karena pasti kan kita bingung ya harus bagaimana dan seperti apa gitu. Nanti kan kita bahas. Kita mau break dulu. Dan aku mau ngingetin lagi buat para pendengar, mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan BPD. Pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ke @suarindah92.1 @suarindah92.1. Kita break dulu sebentar, kita mau dengarkan terlebih dahulu beberapa buah instrumen berikut ini.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Masih bersama dengan Grace dan juga Yohana Alverina MPSI, psikolog dari Shema Mental Health Center. Nah, hari ini kita membahas tentang Borderline Personality Disorder atau BPD atau gangguan kepribadian ambang. Oke, kita mau bahas tentang orang dengan BPD dan hubungan-hubungan di mungkin lingkungan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya, apa hubungan sosialnya ya. Kita mulai dari hubungan romantik dulu, romantis ya, hubungan ini. Nah, orang dengan BPD atau BPD ini tuh punya pengaruh nggak sih di hubungan romantis?
1: Kalau ada satu area yang paling terdampak,
0: okay,
1: pada orang dengan BPD,
0: okay,
1: itu adalah hubungan romantis.
0: Wow, highlight baik-baik paling.
1: Karena apa? Ya? Sebenarnya orang BPD itu adalah pasangan yang sangat hangat.
0: Oh, wow.
1: Sebenarnya kalau kita lihat orang-orang yang punya BPD itu, karena kan tadi kita lihat temperamennya dia sensitif ya. Orang BPD itu adalah orang yang sangat sensitif. Jadi on a good way, on a good day, dia akan menjadi pasangan yang sangat caring, sangat empatetik, sangat hangat. Dia bisa banget nih jadi pacar yang quote unquote sempurna secara emosional gitu, karena dia tahu cara mengasihi tuh seperti apa yang ideal gitu ya. Nah, jadi dia akan sangat menghargai hubungan lah gitu ya. Jadi masalahnya bukan kurang cinta. Nah, tapi cara dia, cara orang pada BPD ini menjaga hubungannya, nah itu yang seringkali gak stabil. Karena mereka akan sangat intens di awal, tapi ketika ada satu pemantik atau satu pemicu yang mengarah ke arah yang mungkin konflik atau apa, mereka langsung pull back, mereka langsung menarik diri. Langsung ada pikiran bahwa, oh kalau dia berubah dikit berarti dia udah gak sayang lagi sama aku akan ditinggalkan. Jadi kan balik lagi ke fear of abandonment tadi gitu ya. Jadi seringkali sebenarnya orang pada BPD itu ciri khasnya adalah unstable relationships. Hubungannya gak ada yang stabil, walaupun di awal-awal tuh akan sangat intens, akan sangat wah dar-dar banget gitu.
0: Wow. Dan paling terdampak ini memang di hubungan romantis ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, aku penasaran dampak-dampak yang buruknya gitu kalau kita menjalin hubungan dengan orang BPD. Akan seperti apakah?
1: Ya, karena ciri khasnya orang BPD adalah ketakutan ditinggalkan, jadi rasanya akan sulit menetapkan batasan-batasan gitu. Akan sangat sulit untuk orang BPD itu untuk melihat bahwa oh masing-masing pasangan tuh punya hidup sendiri, punya kesenangan sendiri
0: dan gitu. Butuh me time gitu.
1: Butuh
0: ya?
1: Me time, okay. Itu konsep itu tuh sulit kayaknya ya untuk diterima oleh orang yang mengalami BPD, karena ada satu perilaku yang berbeda, satu aja yang berbeda itu sudah membawa pikiran mereka ke skenario yang paling buruk, yang adalah aku nih yang akan ditinggalin, aku lagi nih yang akan hancur, aku lagi nih yang akan ditolak gitu. Jadi kalau tadi ciri khas, salah satu ciri khas BPD adalah black and white thinking, mereka nggak bisa melihat pola pikir lain selain yang paling baik dan yang paling buruk. Kalau nggak hitam putih, melihat yang abu-abu tuh masih sulit buat mereka gitu.
0: Oke. Aku penasaran sebenarnya, bahas lebih dalam sedikit ya.
1: Ada dong.
0: Mungkin nggak BPD ini dalam hubungan romantis ya. Tapi aku nggak tahu apakah ini jadinya bukan ke BPD tapi ke lebih ke takut ditinggalkannya itu loh. Sebutlah kita pakai contoh kasus ya.
1: Boleh.
0: Contoh kasus ada satu pasangan yang akhirnya memilih untuk mengakhiri hubungan mereka gitu. Terus yang satunya lagi ngerasa kayak, oh kok aku ditinggalin ya, kok dia berubah, ya pokoknya dia ngerasa ditinggalin sampai yang kayaknya desperate banget gitu, kayak dunia hancur ya. Terus apakah itu maksudnya karena orang ini memang punya BPD atau atau mungkin gini, ada pengaruhnya gak sih dari si couple-nya ini, si pasangannya ini yang akhirnya bikin dia jadi punya BPD?
1: Oke, ini pertanyaan menarik. Bisa jadi.
0: Oke.
1: Gak selalu tapi bisa jadi.
0: Oke.
1: mungkin akan saya tekankan kalau misalnya hubungan romantis ini hubungan yang pertama.
0: Oh iya.
1: Hubungan yang pertama itu kan, kan kalau tadi kita bicara soal lingkungan, environmental factor-nya seorang manusia kan bukan cuma dari keluarga aja ya, sebenarnya yang mempengaruhi kan. Yang mempengaruhi bisa juga dari lingkungan sekolah, dari lingkungan pertemanan, dari lingkungan circle romantis juga gitu ya. Nah, kalau misalnya orang ini baru pertama kali pacaran dan dia mengalami penolakan yang sedemikian rupa, dia nggak sadar kenapa mungkin, atau dia juga mungkin dari kecil nggak pernah diajarin soal yang gini-gini ini, menurut saya bisa jadi. Tapi lagi-lagi faktornya ada banyak banget.
0: Betul.
1: Pasti ngobrolnya harus lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tapi untuk menjawab pertanyaan Grace, bisa jadi.
0: Bisa jadi. Wah, ini tuh kayak ini ya, maksudnya memilih pasangan juga benar-benar harus sehati-hati itu ya.
1: Betul. Apalagi kalau tadi kan sebenarnya nyampur sama, normal gak sih kalau kita grieving setelah putus, kan normal ya?
0: Iya, betul. Karena kita kehilangan sesuatu. Karena kan maksudnya, kalau misalnya kita kayak waktu itu pernah bahas tentang grieving gak sih?
1: Pernah.
0: Bahkan ketika kita kehilangan ballpoint, ballpoint kita hilang entah kemana, itu pun juga kita maksudnya merasa grieving atau duka citaan gitu ya. Walaupun memang orang kayak hilang ballpoint doang gitu. Tapi tetap itu ada satu hal yang hilang dalam diri kita gitu. Apalagi ini kalau misalnya kita sebutnya berakhirnya sebuah hubungan gitu. Itu juga
1: bisa
0: tetap
1: banget
0: grieving kan.
1: Yes. Gak selalu akan berkontribusi ke BPD, enggak. Tapi tergantung gimana orang itu memaknai pengalamannya, ya bisa jadi.
0: Bisa jadi. Oke, kita move dari hubungan romantis ke pekerjaan dan pendidikan ya. Mungkin kan ada para pendengar Radio Suara Indah juga yang lagi studi gitu, masih kuliah kah atau sekolah kah mungkin, atau ya sudah bekerja. Ada dampaknya nggak sih BPD ini di dunia pekerjaan dan pendidikan? Kalau tadi kan paling katanya di hubungan romantis. Kalau di pekerjaan dan pendidikan?
1: Ada banget juga ya sebenarnya. Kalau misalnya nih kita pakai contoh aja deh, mahasiswa yang lagi skripsian. Mahasiswa yang lagi skripsian terus dapet feedback dari dosennya. Nah, feedbacknya ini mungkin kurang sesuai ekspektasinya gitu ya mungkin ya. Nah, orang dengan BPD, mahasiswa dengan, kalau mahasiswa ini mengalami BPD, dia akan langsung mengasosiasikan feedback negatif dari dosennya itu sebagai penolakan pribadi terhadap dia. Dia akan langsung berpikir, oh berarti saya emang bodoh ya. Oh berarti saya, berarti dosen saya udah nyerah nih sama saya kayaknya gitu. Langsung tuh, langsung pikirannya switch ke worst case scenario gitu. Nah, jadi rasa malu dan rasa kecewa, frustrasi yang dia rasakan akhirnya akan membawa dia untuk semakin menghindari tuh skripsinya. Jadi gak mau ketemu dosen gitu misalnya.
0: Jadi gak dikerjain.
1: Jadi gak dikerjain gitu. Nah, yang menarik juga adalah orang BPD itu akan melakukan usaha yang sangat ekstrim supaya dia gak ditinggalkan, supaya dia gak ditolak. Jadi kalau tadi kita balik sebentar ke pasangan, misalnya nih, daripada dia yang mutusin aku, mendingan aku duluan yang mutusin. Sama kayak mahasiswa ini misalnya, daripada aku dimarahin dosen, mendingan aku gak usah ngerjain skripsi aja sekalian. Gitu. Terus kalau kita ngomongin soal konteks pekerjaan, misalnya kita disuruh diskusi, dipanggil sama atasan gitu, yuk diskusi yuk. Nah, dari yuk diskusi yuk itu aja, kita orang pekerja dengan BPD itu akan berpikir, wah, gue udah pasti dipecat nih.
0: Padahal belum tentu.
1: Nah, padahal belum tentu kan.
0: Iya.
1: Gue udah pasti dipecat nih, gue udah pasti dimarahin nih. Ah, daripada gue dipecat, mendingan gue resign aja duluan gitu.
0: Oh wow, bisa, ekstrim
1: bisa
0: banget
1: kayak
0: ya
1: gitu. Bisa kayak gitu.
0: Wow, okay.
1: Padahal sebenarnya kan kendalanya bukan orang BPD itu gak pinter atau gak punya potensi. Justru mereka punya kreativitas yang tinggi. Justru mereka punya potensi yang bagus banget gitu. Tapi dengan regulasi emosi yang belum optimal ini, yang akhirnya berdampak ke aspek-aspek yang lain, bocor kemana-mana.
0: Wow
1: gitu.
0: Aduh, aku melihatnya kayak sayang banget loh. Kayak ada banyak hal yang, ya contoh kayak skripsi tadi gitu.
1: Sayang banget.
0: Sayang banget, ada banyak potensi yang mungkin bisa digali gitu kan. Ada banyak kesempatan yang bisa diraih. Tapi
1: karena usahanya tuh se-frantic itu, se-ekstrim itu untuk menghindari penolakan dan ditinggalkan.
0: Wow. Oke. Johanna, apa tantangan terbesar yang biasa dihadapi sama penderita BPD?
1: kalau menurut saya tantangannya itu bukan cuman emosinya, tapi dampak. Dampak dari emosi yang intens itu. Gitu. Jadi yang melelahkan sebenarnya adalah hidup dengan harus takut dan hidup dengan emosi yang intens itu tiap hari, dan mengalami emosi intens itu di pekerjaan, di relasi, di keluarga, dan kita seringkali nggak paham apa yang terjadi. Jadi saya sering dengar klien-klien ada yang bilang, aku nggak tahu kenapa aku ngerasa kayak gini, aku nggak ngerti kenapa aku terus-menerus mau menyakiti diriku gitu, padahal aku tahu itu nggak benar, gini-gini gitu. Jadi sebenarnya yang paling sulit itu tantangannya belum punya awareness atau insight kenapa emosi dia se-ekstrim itu, tapi dia harus menjalani kayak luka bakar itu loh. Luka bakar yang kalau dicentol sedikit tuh langsung sakit gitu.
0: Oke. Nah, karena tadi ya maksudnya dari obrolan kita ada cukup banyak kesempatan-kesempatan yang akhirnya terlepas gara-gara BPD gitu. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ketika kita udah ngobrol sama psikiater atau psikolog ternyata positif nih BPD gitu. Terapi apa yang paling efektif untuk orang dengan BPD? Atau mungkinkah harus minum obat enggak gitu? Atau seperti apa?
1: Ya. Nah, jadi kan tadi kita sempat diskusi ya bahwa dulu BPD itu enggak terlalu banyak ditangani, tapi sekarang justru BPD itu adalah salah satu gangguan kepribadian yang paling banyak diteliti dan paling positif prognosisnya. Artinya orang banyak banget yang bisa
0: tegas banget gitu ya sih ininya.
1: Orang banget, ya banyak banget orang yang bisa menangani gejala-gejala BPD-nya gitu. Nah, jadi ada satu terapi yang sangat-sangat efektif namanya DBT, Dialectical Behavior Therapy. Nah, ini salah satu metode terapi yang sudah paling banyak diteliti oleh orang-orang banyak, baik di luar ataupun di dalam Indonesia gitu ya, yang memang terbukti bisa mengurangi, membantu mengurangi gejala-gejala DPD, BPD.
0: Oke.
1: Nah, kalau tadi Grace nanya apakah harus minum obat, sebenarnya nggak ada satu obat yang spesifik atau khusus memulihkan BPD, mungkin nggak ada, tapi mungkin ada obat-obat yang bisa membantu mengurangi gejala-gejala depresinya atau kecemasannya dan segala rupa. Tapi lagi-lagi bukan obat aja yang kita
0: andalkan
1: gitu. Nah, jadi kalau tadi kita bicara soal metode terapinya, yang paling efektif itu DBT. Kenapa? Karena di DBT itu diajarin 4 teknik penting. Yang pertama mindfulness, yaitu belajar untuk menyadari apa yang lagi dirasakan, menyadari apa yang terjadi saat ini, momen ini, tanpa bereaksi dulu. Nah, itu mindfulness. Yang kedua, diajarin tentang regulasi emosi. Gimana cara memahami emosi, memahami akarnya, dan gimana mengelolanya. Terus yang ketiga itu distress tolerance, toleransi terhadap distress. Yang artinya kita diajarin gimana sih bertahan menghadapi rasa sakit emosional itu tanpa melakukan tindakan yang merugikan diri kita sendiri atau impulsif atau yang tadi gitu ya. Nah, terus yang keempat adalah interpersonal effectiveness. Tadi karena kita bicara soal BPD itu, relasi interpersonal hampir selalu jadi pemicunya dan area yang terdampak. Jadi kita diajarin juga gimana caranya untuk membangun hubungan yang lebih sehat gitu. Sekaligus tetap menghargai diri sendiri dan orang lain, gimana caranya jaga batasan, bla bla bla. Nah, gitu. Jadi 4 teknik itu akan diajarin sebagai metode terapi yang untuk membantu borderline personality disorder ini.
0: Aku penasaran, terapinya itu biasanya berapa lama? Apakah orang dengan BPD ini harus seumur hidup menjalankan terapinya atau seperti apa?
1: Kalau seumur hidup rasanya enggak ya. Ini kayaknya berlaku untuk setiap jenis terapi. Dalam artian kalau kita kan setiap klien beda-beda ya. Cara menghadapi disordernya, cara belajarnya, secepat atau selambat apa klien itu bisa mengalami progres, itu nggak bisa dibandingin gitu. Jadi ada beberapa, mungkin ada beberapa orang yang harus lebih lama untuk belajarin setiap teknik-teknik ini, karena setelah kita pelajarin pun kita harus terapkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita gitu, dan sampai akhirnya kita bisa bisa cukup konsisten menerapkan itu pasti butuh waktu kayak gitu-gitu. Mm-hmm. Nah, jadi kalau untuk number of session-nya mungkin nggak bisa ditetapkan gitu ya, bakal beda-beda, berbeda-beda juga sih setiap klien. Mm-hmm. Ya.
0: Oke. Okay. Nah, kan faktor lingkungan juga mempengaruhi ya. Mm-hmm. Apalagi mungkin ketika kita akhirnya ketemu dengan psikolog atau psikiater terus sudah positif nih BPD gitu. Yeah. Pastinya kita butuh dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Kalau ya keluarga udah pasti gitu. Kalau misalnya rekan kerja juga mungkin, atau teman-teman dekat kita lah gitu. Tapi sebagai orang-orang yang ada di sekitar orang dengan BPD pasti tentunya juga tidak mudah, karena kan mungkin kita akan jadi ekstra berhati-hati. Ya. Belum lagi ya kalau misalnya syukur-syukur gitu kalau si orang dengan BPD-nya ini memang mau terbuka menyampaikan ya aku positif BPD. Tapi kalau enggak kan kita juga bingung dan menerka-nerka dan gimana gitu ya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita bisa mendukung orang dengan BPD? Apalagi kan maksudnya kita ya jangankan dengan BPD gitu, dengan kondisi kesehatan mental lainnya aja tuh kadang kita juga ikut kelelahan secara emosional gitu. Belum lagi dengan maksudnya dengan tekanan hidup yang sekarang ya, contoh kayak kemacetan aja bikin kita juga lelah gitu secara emosional ya gitu. Betul. Ini masih harus berurusan dengan atau harus bersinggungan dengan orang-orang yang punya memang problem di bidang kesehatan mental gitu. Nah, gimana caranya nih supaya kita bisa kasih dukungan untuk orang-orang dengan BPD?
1: Sebenarnya step pertama untuk mendukung orang penderita BPD adalah empati.
0: Oke.
1: Ya, kita harus bisa berempati dan memvalidasi emosinya. Orang BPD itu rasa sakitnya itu diperparah karena orang tuh nggak ngelihat rasa sakit mereka. Jadi mereka kayak yang tadi ya harus berjalan sendiri dengan emosi yang intens, dan lebih parahnya lagi orang nggak ada yang bisa lihat.
0: Kadang, karena kan lukanya nggak kelihatan.
1: Karena lukanya nggak kelihatan, betul. Nah, jadi kalau kita mau mendukung orang dengan BPD, kita harus bisa memvalidasi emosinya mereka, termasuk ketika mereka lagi being difficult.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi misalnya kalau kalau kita punya pasangan, pasangan ini BPD gitu ya, dan pasangan kita nih marah atau kecewa karena kita nggak balas chat 2 jam atau 3 jam. Nah, disitulah kita yang harus bisa bilang kayak aku yakin kamu ini banget ya, kayaknya frustrasi banget ya, atau kamu lagi sedih banget ya gitu. Yang kayak gitu-gitu. Jadi be the bigger person ya. Okay. Mungkin ya untuk memvalidasi emosi dia, untuk ngasih tahu dia kalau kita lihat kok, kita lihat kok emosi kamu gitu. Kita lihat kok rasa sakit kamu, dan itu valid, itu enggak apa-apa. Nah, tapi bukan validasi emosi aja yang kita lakukan, tapi kita juga harus bisa membuat batasan yang sehat gitu. Kita harus bisa memberitahukan kebenaran ke mereka, truth gitu ya. Kita harus bisa juga set boundaries supaya kita juga terlindungi, dia juga terlindungi, supaya ada batasan yang konsisten atau ya boundary-boundary yang mereka bisa pahami gitu. Misalnya ya aku tahu kamu pasti ini banget ya, frustrasi banget, gimana kalau tapi aku lagi kerja nih sekarang, gimana kalau nanti kita ngobrol yuk jam 8 malam gitu. Okay. Kan itu jelas
0: ya.
1: Gitu ya, boundary yang jelas tapi juga melindungi both parties gitu. Gitu mungkin.
0: Oke. Okay. Aku penasaran, validasi emosi ini apakah memang perlu disampaikan secara lisan atau tulisan gitu misalnya, atau by chat. Oke, okay, aku ngerti kok kamu lagi berat banget ya kayaknya ya belakangan, atau mungkin bisa dengan, mungkinkah gitu bisa dengan kayak ya udah kasih dia space time dulu sendirian kah, atau seperti apa?
1: Nah, ini menarik karena orang dengan BPD justru nggak mau sendirian nggak sih?
0: Oke, okay, betul, betul, ya. Betul.
1: Nah, tapi itu bisa jadi sesuatu hal yang dikomunikasikan. Jadi kalau menurut saya mungkin validasi itu mungkin harus mereka ngerti dulu bahwa kita lagi mencoba memvalidasi gitu ya. Oke, okay, aku ngerti kamu lagi ngerasa gini. bisa kasih opsi gitu. Kamu lagi mau sendiri atau kamu mau ditemenin?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Nah, itu kan cara kita membantu mereka gitu ya. Tapi kalau kita lagi di posisi di mana kita enggak bisa kasih mereka waktu, itu pun harus kita komunikasikan dengan gentle, dengan jelas tapi gentle gitu ya. Kayak, "Sorry ya, aku lagi enggak bisa nemenin kamu karena aku lagi gini, tapi bisa gak kalau kita spend time misalnya jam 8 malam hari ini gitu." Jadi tetap ada sesuatu yang kita tawarkan, yang kita offer to the table gitu, supaya mereka gak ngerasa kita ninggalin mereka. Cuman lagi ada beberapa hal yang gak bisa dihindari aja gitu.
0: Oke. Boleh dijelasin lebih rinci lagi gak, kalimat-kalimat apa yang sebaiknya dihindari gitu, ketika berbicara dengan penderita BPD? Mungkin kan kayak kalau misalnya yang contoh kayak kalau orang lagi berduka gitu, kita bilang semangat ya, ya udah lagi kayak gini masih disuruh semangat gitu kan.
1: Betul.
0: Apa lagi yang harus saya lakukan gitu. Nah kalau untuk yang BPD apa nih? Ada gak sih kalimat-kalimat yang secara spesifik jangan, itu jangan diucapin gitu. Ada gak?
1: Banyak kalimat-kalimat yang kita gak sadar niat kita baik, tapi eksekusinya malah jadi merugikan gitu ya. Nah kadang-kadang kalimat-kalimat kayak, "Ah lebay ah, masa gitu doang nangis, masa gitu aja nangis, udahlah gak usah dipikirin gitu kan, atau kamu mah cuma cari perhatian dengan nangis-nangis tadi, cari perhatian aja." Nah itu mungkin kalimat-kalimat yang akan jadi garam di luka ya, akan jadi memperparah. Karena orang BPD kan ya, yang seperti yang kita udah tahu, sepanjang hidupnya dia membawa rasa sakit yang gak kelihatan. Kalau ada kalimat-kalimat yang kejam dikit aja, itu tuh udah membuat mereka meletup-letup gitu mungkin ya. Nah jadi itu kalimat-kalimat yang jadinya tidak membawa empati, tidak memvalidasi emosi mereka. Jadi itu mungkin kita yang sudah aware, kita bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan kalimat-kalimat kayak gitu.
0: Oke. Terus gimana caranya supaya kita bisa menjaga batasan yang sehat ya dalam hubungan dengan penderita BPD?
1: Ya. Nah, batasan itu butuh satu hal, yaitu clarity atau kejelasan, ya kan. Empati itu penting, batasan juga penting. Nah, gimana caranya kita bisa kasih batasan? Ya mau gak mau kita harus berani untuk memperkatakan apa yang ada di hati kita gitu. Tapi mungkin kita bisa pilih kata-kata yang lebih bisa diterima ya, yang gak menyakiti hati mereka gitu. Jadi misalnya kalau kayak misalnya yang tadi ya, gak bisa balas chat atau gak bisa teleponan atau gimana, yang bisa kita lakukan untuk menetapkan batasan, kita bisa ngomong, "Aku tahu kamu lagi marah banget, aku pengen dengerin, tapi kalau sekarang aku lagi gak bisa karena aku lagi kerja gitu." Misalnya bisa gak kita lanjut setelah kita sama-sama tenang, setelah kita sama-sama luang gitu ya. Let's say 8 malam atau jam 9 malam, kalau kamu udah gini, menurut kamu gimana? Nah gitu kan, jadi ada kita lemparin juga ke mereka, tapi ada yang kita propose juga gitu.
0: Betul.
1: Jadi batasan-batasan yang kita sampaikan ini tetap ngasih tahu mereka kalau kita tetap peduli, tapi kita nggak bisa mengiyakan saat itu juga. Jadi tetap ada batasannya kayak gitu.
0: Oke. Seru banget hari ini obrolan nih.
1: Seru banget.
0: Dan aku kayak, oh ternyata ada ya gitu. Oh wow gitu. Terus sepanjang kita ngobrol tuh aku jadi kayak berpikir, ada nggak ya orang di sekitar aku yang mungkin nggak sengaja, ternyata mereka BPD tapi aku tidak sengaja, dan karena tidak mengerti gitu malah jadinya memperburuk kondisi mereka kah gitu ya. Jadi lumayan deg-degan. Ya tapi mudah-mudahan apa yang sudah dibagikan hari ini juga bisa bermanfaat buat para pendengar ya. Terakhir mungkin enggak, dua terakhir.
1: Boleh.
0: Pesan untuk orang yang mungkin setelah mendengarkan siaran ini, setelah mendengarkan obrolan kita dari tadi, merasa gitu. Baru merasa ya, karena kan untuk memastikannya perlu ketemu dengan psikiater atau psikolog gitu. Mungkin pesan-pesan dari Yohana untuk orang-orang yang merasa punya gejala BPD tapi takut buat mencari bantuan. Karena kan ya mungkin, aduh iya gak ya, tapi aduh gimana nih. Nah mungkin ada pesan gak dari Yohana?
1: Wajar banget kalau takut untuk datang ke psikolog dan ke psikiater karena takut dikasih label. Okay. Apalagi kalau kita sudah merasakan gejala-gejala itu, mungkin menakutkan ya untuk kita datang dan face the truth bahwa memang ada label tertentu. Tapi kalau menurut saya, jangan takut untuk minta pertolongan, karena kalau misalnya ternyata apa yang kamu rasakan ini ada bahasanya, itu lebih mudah. Jadi ketika kita bisa mendefinisikan ini sebagai BPD atau gangguan apapun yang lain, itu bukan untuk memberikan label identitas kamu, tapi untuk memberikan bahasa yang lebih objektif terhadap apa yang kamu alami. Ketika ada bahasa yang lebih objektif, ada penanganan yang lebih objektif juga. Gitu. Jadi jangan takut untuk minta pertolongan atau bahkan untuk mulai diskusi aja gitu ya. Dan kalaupun kamu ternyata punya BPD, jangan takut, karena ternyata BPD itu udah ada penanganan yang jelas, evidence based gitu. Justru prognosisnya positif. Justru orang dengan BPD udah banyak yang survive dan tetap bisa menjalankan hidup dengan kualitas yang baik, karena mereka punya resource-resource yang mereka pelajari dari terapi gitu ya. Jadi jangan takut untuk minta pertolongan, karena pasti ada pertolongan buat kamu.
0: Betul. Oke, terakhir, harapan terbesar buat para penderita BPD dan keluarganya.
1: Ya, saya harap pendengar bisa dikuatkan ya dari cerita-cerita hari ini bahwa BPD itu bukan akhir dari cerita seseorang. Seringkali ketika orang terima diagnosis apapun ya, termasuk BPD, pasti mereka ngerasa hidupnya udah selesai. Tapi enggak, BPD itu bisa diatasi. Kamu masih bisa punya definisi hidup normal yang baru ya, new normal. Bahkan dengan diagnosis BPD-mu. Jadi bisa kok diagnosis ini atau gejala-gejala ini dikurangi dan dikendalikan, dijadikan bagian cerita hidupmu, tapi bukan cerita yang negatif, tapi cerita yang akhirnya juga menunjukkan kalau kamu kuat gitu ya, ketika kamu bisa menangani gejala-gejala ini gitu. Jadi ini bukan akhir cerita kamu, bukan definisi identitas kamu. Karena you are so much more than your diagnosis. Jadi jangan discourage, jangan takut untuk minta pertolongan, dan percayalah kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan.
0: Wow, thank you banget Yohana untuk hari ini ya.
1: Thank you Grace untuk hari ini, seru banget.
0: Seru banget, sungguh seru banget. Dan next time kita ngobrol-ngobrol lagi pastinya dengan topik-topik yang lainnya. Dan sekali lagi makasih banget untuk hari ini.
1: Sama-sama, thank you juga.
0: Thank you banget. Dan buat pendengar, mungkin ada yang mau konsultasi dengan Yohana, pendengar bisa ke Shema Mental Health Center ya. Atau kalau misalnya mau lihat-lihat dulu Instagramnya, boleh, ada di shema.mentalhealth ya, bisa ke sana. Nanti kalau mau konsultasi itu ada nomor WhatsApp di Instagramnya, bisa dikontak ya. Nanti bisa ketemu dengan Yohana juga untuk konsultasi ya, di Shema Mental Health Center. Dan kalau misalnya ada pendengar yang mau mendengarkan ulang siaran On Air Medical hari ini, pendengar bisa ke podcast On Air Medical yang tersedia di Spotify dan juga di Noise ya. Oke, sekarang sudah waktunya untuk Grace pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Harus selalu ingat bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa!

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara Intelektual Informasi Teknologi Aktual. Pendengar dalam acara ini, Steve akan membagikan informasi terkini seputar perkembangan teknologi dan juga memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda. Sebelum masuk ke informasi yang pertama, Steve akan memutarkan dulu beberapa buah lagu untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda. Informasi yang mau Steve bagikan saat ini adalah informasi dari Apple yang menaikkan harga iPhone mulai dari iPhone 15. Mendengar, harga iPhone di Indonesia mengalami kenaikan di awal bulan Juli ini. Dan berdasarkan pantauan dari situs distributor resmi Apple, mulai dari iPhone 15 series, 16 series, iPhone Air hingga 17 series kini dijual dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Juni kemarin. Bahkan sejumlah model harganya lebih mahal dibandingkan dengan pada saat rilis. Nah, kenapa ya hal ini bisa terjadi? Dan kenaikannya juga bervariasi tergantung dari varian kapasitas penyimpanannya. Nah, Steve ambil contoh iPhone 16e 128GB. Sekarang dijual dengan harga Rp12.749.000. Lebih mahal dibandingkan dengan harga pada akhir Juni, yaitu Rp10.749.000. Nggak tanggung-tanggung, naiknya 2 jutaan pendengar. Dan harganya juga terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan harga waktu rilis, yaitu Rp12.500.000. Demikian juga dengan harga iPhone 15 yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan harga di akhir Juni kemarin. iPhone 15 128GB misalnya sekarang dijual Rp14.499.000, naik sekitar Rp2.2 juta dari sebelumnya yaitu Rp12.249.000. Sementara untuk varian 256GB kini dijual dengan harga Rp17.499.000 dan varian 512GB dijual Rp21.499.000. Naik sekitar 7 juta dibandingkan dengan harga sebelumnya yang hanya Rp14.454.000. Wah, kacau nih. Kemudian harga seluruh varian iPhone Air juga mengalami kenaikan. Varian 256GB kini dijual Rp21.249.000, naik Rp4.2 juta dari sebelumnya yang hanya Rp16.999.000. Sedangkan iPhone paling baru, yaitu iPhone 17 series juga mengalami kenaikan harga. Kenaikan terbesar terjadi pada beberapa varian iPhone 17 Pro Max, yaitu model 256GB, 1TB, dan 2GB yang masing-masing naik sekitar Rp1.050.000. Kemudian iPhone 17 Pro naik sekitar Rp1.000.000 di seluruh varian memori. Demikian juga harga iPhone 17 reguler mengalami kenaikan sekitar Rp900.000. Nah, ini memang gila banget pendengarnya, boleh dibilang seperti itu, karena kenaikan harga ini ada yang naiknya nggak kira-kira bisa sampai 5 juta, 7 juta. Wah, kalau dipikir kayak nggak masuk akal ya, lebih baik ambil seri terbaru sekalian. Menurut pendengar gimana nih? Kenapa sih Apple sampai menaikkan harga ini? Oke pendengar, nanti Steve akan kembali setelah rangkaian lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, lagu-lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini ya. Informasi yang mau Steve bagikan saat ini adalah informasi dari ChatGPT yang meluncurkan GPT Live, yaitu ChatGPT Voice yang lebih pintar dan juga lebih natural. Pendengar, OpenAI memperkenalkan GPT Live, yaitu mode kecerdasan buatan atau AI terbaru yang menjadi otak dibalik fitur percakapan suara di ChatGPT Voice. Berbeda dari model suara sebelumnya, OpenAI mengklaim bahwa GPT Live ini bisa membuat percakapan dengan AI terasa lebih alami dan berjalan dua arah layaknya kita berbicara dengan manusia. Hal ini dimungkinkan karena adanya teknologi full duplex atau dua arah yang memungkinkan AI mendengar dan berbicara secara bersamaan. Dengan kemampuan ini, ChatGPT kini bisa memberikan respon singkat seperti atau iya untuk menunjukkan bahwa AI sedang menyimak lawan bicara. Dan pengguna juga bisa berhenti sejenak untuk berpikir tanpa khawatir AI langsung memotong pembicaraan. Nah, pendengar, OpenAI mengatakan bahwa GPT Live juga dapat memutuskan secara real-time kapan harus berbicara, mendengarkan, berhenti sejenak, menyela atau menggunakan alat bantu seperti pencarian web atau fitur penerjemah bahasa. Dan selain percakapan yang lebih alami, GPT Voice ini juga menampilkan kartu visual saat menjawab topik tertentu. Misalnya ketika kita bertanya mengenai cuaca, saham, atau pertandingan olahraga, ChatGPT dapat menampilkan informasi tersebut dalam bentuk kartu visual sambil tetap melanjutkan percakapan suara. Dan fitur voice juga tetap mendukung kemampuan lain seperti pencarian web, memori, unggah gambar, dan juga unggah dokumen. Di samping membuat percakapan lebih natural, GPT Live juga dirancang sebagai model suara paling pintar buatan OpenAI saat ini, yang bisa membagi tugas ke model AI lainnya secara real-time. Ketika kita mengajukan pertanyaan yang membutuhkan pencarian web, penalaran mendalam, atau tugas kompleks lainnya, GPT Live akan mendelegasikan pekerjaan tersebut ke model AI lain di belakang layar. Nah, pendengar, pada peluncuran awal, model AI yang akan digunakan GPT Live adalah GPT 5.5, bukan model AI terbaru yaitu GPT 5.6 Sol. Nah, menariknya pendengar, GPT Live juga tetap dapat melanjutkan percakapan dengan pengguna sambil menunggu GPT 5.5 menyelesaikan proses pencarian atau penalaran. Dan kedepannya, OpenAI mengatakan bahwa GPT Live akan otomatis memanfaatkan mode AI terbaru yang dirilis oleh perusahaan, sehingga kemampuannya terus meningkat tanpa perlu mengganti sistem suara secara keseluruhan. Lalu bagaimana kemampuan GPT Live kalau di benchmark atau diuji? Menurut hasil pengujian internal dari OpenAI, GPT Live memperoleh tingkat preferensi pengguna yang lebih tinggi dibandingkan dengan Advanced Voice Mode, mode suara ChatGPT sebelumnya. Dan dalam uji percakapan selama 5-10 menit, salah satu tipe GPT Live yaitu GPT Live 1 dipilih pengguna sebanyak 75,7%. Sedangkan GPT Live 1 Mini, mode yang lebih efisien daripada GPT Live 1, memperoleh tingkat preferensi 69,2%. Pengguna juga memberikan nilai lebih tinggi pada aspek kelancaran percakapan dan kenyamanan berbicara. Nah, pendengar, GPT Live ini akan mulai diluncurkan secara global mulai tanggal 9 Juli 2026 untuk seluruh pengguna ChatGPT di iOS, Android, dan web. Nah, pendengar, kalau Anda sudah dapat GPT Live dan Anda berlangganan Go, Plus, atau Pro, itu akan memperoleh GPT Live 1 sebagai model suara bawaan. Sedangkan pengguna gratis akan menggunakan GPT Live 1 Mini. Meskipun demikian, pada tahap awal, GPT Live belum mendukung percakapan suara yang disertai video maupun berbagi layar atau screen sharing. Dan OpenAI mengatakan bahwa kedua fitur tersebut akan segera ditambahkan di waktu yang akan datang. Dan OpenAI juga mengakui bahwa untuk beberapa bahasa, GPT Live masih dapat memiliki aksen yang kurang alami atau belum sepenuhnya fasih. Dan mereka masih terus menyempurnakan pengalaman untuk penggunaan lintas bahasa. Wah, makin keren aja pendengar ya, si ChatGPT ini.
Buat Anda yang mau coba silakan ya. Mode suaranya sekarang jauh lebih pinter. Baik pendengar, nanti setiap akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya setelah Anda mendengarkan lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Ibosha.
2: Gina, aku minta maaf.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini ya. Informasi yang mau Steve bagikan kali ini ada info dari Oppo yang katanya nih akan melakukan sebuah langkah besar. Langkah apa? Ini dia informasinya untuk Anda. Pendengar, pengguna OnePlus dan Realme kemungkinan akan segera menghadapi perubahan besar. Dan ini infonya diperoleh dari seorang pembocor industri yang dikenal cukup akurat. Oppo disebut sedang menyiapkan langkah besar dengan menyatukan sistem operasi seluruh merek smartphone di bawah naungannya. Dan kalau laporan tersebut benar, maka OxygenOS milik OnePlus dan Realme UI akan dipensiunkan. Dan sebagai gantinya, seluruh smartphone yang di bawah Oppo akan menggunakan ColorOS, yaitu antar muka Android yang selama ini menjadi ciri khas dari ponsel Oppo. Tapi pendengar, sampai kini belum ada informasi resmi dari Oppo, OnePlus maupun Realme terkait kabar ini. Nah, menurut sumber tersebut, perubahan ini merupakan bagian dari restrukturisasi bisnis smartphone Oppo. Selain menyatukan perangkat lunak, perusahaan ini juga mulai mengkonsolidasikan operasional OnePlus dan Realme ke dalam organisasi inti Oppo. Di India misalnya, layanan purna jual OnePlus dilaporkan telah bergabung dengan jaringan pusat servis Oppo. Sementara itu, OnePlus disebut akan lebih fokus ke pasar India dan juga China, sedangkan Realme akan mengurangi operasinya di China dan lebih berkonsentrasi pada pasar internasional. Nah, kira-kira apa yang menjadi alasan utama Oppo melakukan hal ini? Ternyata pendengar, laporan itu menyebut salah satu alasan utama di balik perubahan ini adalah efisiensi biaya penelitian dan pengembangan atau research and development-nya. Selama ini Oppo harus mengembangkan tiga antarmuka Android sekaligus, yaitu ColorOS, OxygenOS, dan Realme UI. Dan meski ketiganya ini memiliki tampilan berbeda, basis kode perangkat lunaknya sebenarnya sudah semakin mirip dalam beberapa tahun terakhir. Dan proses penyatuan tersebut bahkan disebut bukan hal yang benar-benar baru. Pada tahun 2021, pendiri OnePlus sekaligus Chief Product Officer dari Oppo yaitu Peter Lau pernah mengumumkan bahwa basis kode OxygenOS dan ColorOS akan digabung untuk mempercepat pengembangan perangkat lunak. Dan sejak saat itu, berbagai versi OxygenOS dinilai semakin menyerupai ColorOS, meski masih mempertahankan nama dan sejumlah ciri khas antar mukanya. Nah, kalau rumor ini betul-betul terbukti, maka nama OxygenOS dan Realme UI kemungkinan akan benar-benar dihapus dari perangkat generasi berikutnya. Nah, bagi sebagian pengguna pendengar, perubahan tersebut diperkirakan akan paling terasa di OnePlus. Karena sejak pertama kali meluncurkan OnePlus pada tahun 2014, OxygenOS menjadi salah satu daya tarik utama dari merek ini. Sistem operasi OxygenOS dikenal ringan, minim aplikasi bawaan, dan menawarkan pengalaman Android yang dekat dengan versi murni. Dalam beberapa tahun terakhir, identitas OxygenOS memang mulai memudar setelah integrasinya dengan ColorOS. Namun nama OxygenOS masih dipertahankan sebagai pembeda OnePlus dari Oppo. Dan kalau laporan ini benar, OnePlus dinilai akan kehilangan salah satu identitas yang selama ini melekat pada mereknya. Sementara bagi pengguna Realme, perubahan tersebut kemungkinan tidak akan terlalu terasa karena Realme UI dari sejak awal memang dikembangkan dari basis ColorOS dengan sejumlah penyesuaian tampilan dan juga fitur. Nah, meskipun demikian pendengar, semua informasi tadi masih sebatas laporan dari seorang insider industri dan belum mendapat konfirmasi resmi dari Oppo, OnePlus maupun Realme. Jadi untuk tahu pastinya, kita nantikan saja pengumuman resmi dari perusahaan terkait, Realme, Oppo, dan juga OnePlus. Baik pendengar, nanti Steve akan kembali lagi setelah Anda mendengarkan lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari Nothing Phone yang resmi meluncurkan HP barunya. Pendengar, perusahaan teknologi asal Inggris yaitu Nothing resmi meluncurkan smartphone terbarunya yaitu Nothing Phone 4B. HP ini hadir sebagai model baru yang mengisi celah di antara Phone 4A dan juga Phone 3A Lite yang diklaim sebagai ponsel Nothing dengan baterai yang paling besar. Pendengar, Nothing Phone 4B dibekali baterai 6000 mAh yang diklaim bisa dipakai streaming video hingga lebih dari 22 jam. Dan kita juga disebut dapat melakukan panggilan telepon hingga lebih dari 40 jam serta mendengarkan musik lebih dari 30 jam. Tetapi perlu dicatat pendengar, kapasitas baterai ini berlaku hanya untuk pasar India saja. Untuk pasar global, Nothing menurunkan kapasitas baterainya menjadi 5200 mAh. Meski lebih kecil, kapasitas baterai tersebut juga dibilang terbesar untuk ponsel Nothing yang dijual di pasar global. Untuk pengisian dayanya, dia menggunakan fast charging 33 watt melalui kabel USB Type-C. Dalam waktu sekitar 30 menit, Nothing mengklaim bahwa baterai ponsel terbarunya akan terisi sekitar 50%. Ponsel ini juga mendukung reverse wire charging untuk mengisi daya perangkat lain dengan kabel memiliki daya 7,5 watt. Nah, sama seperti beberapa ponsel Nothing model sebelumnya, Nothing Phone 4B tetap mengusung fitur lampu transparan yang bisa menyala, yang merupakan ciri khas dari Nothing. Itu dijuluki Glip Bar. Nah, pendengar, Glip Bar di ponsel ini terdiri dari 4 lampu LED putih dan 1 LED merah yang dapat difungsikan sebagai indikator notifikasi. Fitur lampu ini juga bisa dipakai untuk menghitung waktu, efek cahaya, atau lampu saat merekam video, hingga fungsi lain yang dikustomisasi melalui Nothing OS. Nah, Glip Bar ini terletak di bagian kanan atas di bagian punggung ponsel. Di bagian kiri atas terdapat dua modul kamera yang terdiri dari kamera utama 50MP f1.8 OIS dan kamera ultrawide 8MP dengan bidang pandang 120 derajat. Di bagian depannya pendengar, HP ini menggunakan layar OLED 6,77 inci, resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz yang adaptif. Layarnya memiliki tingkat kecerahan 1200 nit saat digunakan di luar ruangan dan mampu mencapai 2000 nit pada tingkat kecerahan puncak. Panel tersebut dilindungi kaca Dragon Tail Pro Glass. Dan di bagian tengah atas ada kamera selfie 16MP dalam punch hole. Chipset yang digunakan pada Nothing Phone 4B adalah Snapdragon 6 Gen 4. Chip ini menawarkan performa yang lebih tinggi dibandingkan Dimensity 7300 Pro yang digunakan pada Nothing Phone 3A Lite. Tetapi masih berada di bawah Snapdragon 7S Gen 4 yang digunakan pada Phone 4A. Untuk pasar global, ponsel ini hanya tersedia dalam satu varian memori yaitu RAM 8GB dan penyimpanan 128GB. Dan pada HP ini juga tidak ada slot kartu microSD untuk memperluas penyimpanan. Sistem operasi yang digunakan adalah Nothing OS 4.1 berbasis Android 16 dan Nothing menjanjikan pembaruan sistem operasi selama 3 tahun dan pembaruan sistem keamanan selama 6 tahun. Fitur pendukung lainnya ada sertifikasi IP64, speaker stereo, Wi-Fi 6, Bluetooth 6, NFC, ini kecuali model India dia nggak ada NFC, kemudian sensor sidik jari di dalam layar serta port USB-C tanpa jack audio 3,5 mm. Selain itu pendengar, ada juga tombol yang namanya Essential Key yang dapat digunakan untuk mengakses fitur AI seperti Essential Voice, Essential Search, dan sejumlah fitur berbasis kecerdasan buatan lainnya. Pilihan warna ada 3, yaitu White, Black, dan juga Blue. Untuk pasar Eropa, HP ini dijual 330 euro atau sekitar 6,7 juta. Tetapi belum ada informasi apakah ponsel ini akan dijual di Indonesia atau tidak. Dan kalau iya, maka harganya berpotensi akan lebih murah dari harga Eropa. Gimana pendengar? Setuju nggak nih dijual di Indonesia Nothing Phone 4B ini? Kalau dilihat dari bentuknya keren sih pendengar. Dan Nothing ini menawarkan pengalaman baru buat Anda para pengguna HP Android.
Baik pendengar, nanti Steve akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual, informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Dan tiba saatnya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah setia mengikuti acara ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam acara yang sama, yaitu Intelektual, setiap hari Sabtu jam 9 sampai 11 pagi hanya di Suara Indah 92,1 FM. Steve pamit, sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: hai jenam hakau alan tuti ayun chandra pasko liko culiko an andai lo kayungan giok Tony Wijaya Ibulin Kukong Epi yang susian yang kusen ya cuy kusen kayak lantang itu aja ya kamsia
1: sisi Pak Victor再见点播的盛世真正好。

刷拉你的美声电台林韵采撷节目啊，听众朋友，接下来是瓜欣吉瓦达点播的圣诗。

啊，这一首是罗康先生点播的你慈爱的手，来送给陈福音、郭明良、凡夫先生、巴菲特、苏尤、孙佳雅、欧玛冠、玛利亚妹，等各位来

美声电台林韵采撷节目。听众朋友，接下来

啥来呢？美声电台林韵采撷节目。好，听众朋友。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Orang yang takut untuk memberi dan berbagi adalah orang yang tidak siap menerima berkat kecukupan dari Tuhan.
1: 予人玫瑰，手留余香，付出汗水，获得果实。付出者得到主的赞许，而接受者产生对主的感恩。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Konflik adalah alat Tuhan untuk membuat kita lebih rendah hati, lebih mudah mengampuni, dan menjadi lebih dewasa.
1: 经一番挫折，长一番见识。挫折磨难是锻炼意志、增加能力所应缴的学费。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya Penginjil Wina mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Yohanes 10 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Dan tema renungan kali ini adalah hidup yang berkelimpahan. Sebelumnya, mari kita dengarkan kidung pujian berikut.

Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami. Engkau memberikan keselamatan, anugerah dalam kehidupan kami. Dan ini adalah harta paling berharga yang kami miliki dalam kehidupan kami. Karena kami boleh mengenal Yesus Kristus. Kami boleh menerima hal yang tidak bisa kami usahakan. Kehidupan kami lebih lagi kami buka untuk dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kehidupan kami boleh dengan lebih lagi menjadi berkat dan berkelimpahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berkata-katalah di dalam firman-Mu dan lawatlah kami melalui firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10 berkata, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bersyukur boleh kita baca dan kita akan renungkan bersama hari ini. Kalau kita berbicara tentang berkelimpahan atau melimpah, apa yang terbayang di benak setiap kita para pendengar? Oh, mungkin kita dapat mengartikannya, seseorang berlimpah itu adalah seseorang yang memiliki harta kekayaan cukup melimpah. Gambaran yang simple tentunya gitu ya. Sehingga kita bisa mengartikan sederhananya berkelimpahan itu memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan dengan pada umumnya, dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Dan jika hari ini kita berbicara mengenai hidup yang berkelimpahan, siapa di antara kita yang sudah merasa hidupnya berkelimpahan? Adakah di antara kita yang merasa hidup saya tidak berkelimpahan, bahkan berkekurangan? Mungkin ada. Dan adakah di antara kita juga yang tidak ingin hidupnya berkelimpahan? Ada macam-macam setiap kita mungkin. Seorang teman membroadcast sebuah renungan pagi tadi. Ilustrasi yang satu waktu dia mencoba mengemis dengan memakai jas komplit, rapi, rambut klimis, dan dalam waktu sekejap dia bisa memperoleh sejumlah dolar dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian ia mencoba mengemis dengan menggunakan pakaian kumel dan rambut kusam, ternyata tidak ada yang mau memberikan dia dolar dalam jumlah yang cukup besar. Hanya recehan saja begitu ya, benar-benar terupa. Dunia seringkali memberikan titel, sebutan, pandangan melimpah atau lebih spesial itu kepada orang-orang yang memiliki beberapa hal lebih. Kedudukan sosial yang lebih atau popularitas yang lebih, pendidikan, kekayaan, juga yang penting rumahnya bagaimana atau mungkin mobilnya. Ini dia orang-orang yang biasanya disebut berlebih atau berlimpah mungkin menurut dunia. Memperhatikan hal-hal ini tentunya baik. Tentunya ya, para pendengar sekalian, setiap anak Tuhan juga tentu harus memiliki nilai lebih dalam hidupnya. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang justru berkekurangan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi anak Tuhan juga tentunya tetap harus bisa jadi berkat. Tapi perlu kita sadari bahwa tujuan akhir kehidupan kita lebih besar dari itu semua. Jangan sampai kita menjadi manusia yang merasa kurang berarti dan berharga jika tidak memenuhi keseluruhan hal tersebut. Dan tentunya Tuhan juga tidak mau hal ini dirasakan di alam.

oleh anak-anaknya, oleh setiap kita. Tuhan tidak mau kita merasa diri kita kurang berharga, tidak memiliki nilai lebih. Karena jika kita sungguh-sungguh menggali lebih lagi diri kita, Tuhan pasti memberikan masing-masing kita nilai lebih di dalam dunia ini. Tapi lebih daripada itu, Tuhan membuka satu rahasia kebenaran. Dia mengajarkan bahwa untuk memiliki hidup yang berlimpah itu bukan berarti harus memenuhi seluruh kriteria super dari dunia ini. Berlimpah yang sesungguhnya, berlimpah yang sebetulnya, dan cara kita memiliki hidup yang berlimpah sesungguhnya adalah dengan cara yang tadi kita sudah baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-9 dan 10. Yang pertama, melalui pintu. Gambaran yang menarik, perikop ini menggambarkan bagaimana Yesus sebagai sebuah pintu. Pintu yang tanpa disadari sering diacuhkan, tidak diperhitungkan, tapi sebetulnya sangat-sangat kita perlukan. Satu hal yang tidak dianggap memiliki nilai lebih di dunia ini mungkin dijadikan gambaran atas diri Yesus sendiri yang ternyata begitu dalam maknanya. Seorang rekan hamba Tuhan yang berkata, melalui pintu kita bisa berjumpa dengan seseorang dan mendapat, namun kita tidak pernah berterima kasih kepada pintu. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu yang mengajak kita melihat dia yang seringkali kita abaikan. Kita tahu dia ada, tapi seringkali kita tidak menghiraukan Tuhan dalam hidup kita. Tapi bukan hanya menyadari dia ada. Yesus berfirman, kita harus melalui pintu itu, kita harus melalui Yesus. Artinya apa? Hanya melalui pintu Yesuslah kita bisa keluar dari hidup berdosa kita dan masuk dalam anugerah keselamatannya. Tidak ada pintu lain, hanya Yesus satu-satunya pintu keselamatan, satu-satunya juru selamat. Hanya melalui pintu Yesuslah kita bisa menemukan dan mendapatkan harta yang sesungguhnya. Bukan harta dunia yang pasti ada waktu habisnya dan seringkali mendatangkan pergumulan pelik dalam hidup kita. Melainkan harta yang kekal, yang menjadikan kita pribadi yang sangat berlimpah jika kita bisa dapat memilikinya. Tapi di sini dikatakan kita harus melaluinya, melangkah meninggalkan yang lama masuk ke dalam satu hidup yang baru. Tapi kita ini seringkali posisinya bagaimana? Yang pertama mungkin kita sudah menemukan pintu itu. Kita sudah kenal Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Yang kedua, kita mungkin sudah menyentuh daun pintu itu dan membukanya. Kita sudah kenal Yesus dan kita kemudian menerimanya di dalam hidup kita. Tapi kita baru membukanya, kita belum melangkah masuk ke dalamnya. Kita masih di mulut pintu, hanya melihat ke dalam. Wah, hidup menerima Yesus itu indah ya. Di sini gelap, di sana terang sekali. Sepertinya begitu nyaman, damai. Jadi bisa bersaksi Yesus itu Tuhan yang baik, Tuhan itu luar biasa, hidup bersamanya damai sejahtera sukacita, tapi kenyataannya kita masih sebagai penikmat dari luar, kita belum melangkah masuk dan sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Ini yang biasanya menjadi posisi setiap kita. Kita belum melalui Yesus sang pintu itu sendiri. Kita belum benar-benar hidup di dalamnya. Para pendengar, saya teringat ketika awal mula saya menikah. Saya tahu betul bahwa ketika kami menerima pemberkatan itu artinya saya akan masuk dalam satu rumah baru. Bukan artinya beli rumah baru, tetapi melalui pintu baru saya meninggalkan kehidupan lama saya yang mungkin egois, malas, mau menang sendiri dan seterusnya. Dan saya masuk dalam satu hidup yang baru yang seharusnya lebih dewasa lagi. Dan lebih daripada itu semua, saya sadar betul ketika saya masuk melalui pintu baru itu sekali untuk seumur hidup, saya tidak bisa lagi keluar atau mundur daripada pintu itu. Saya bersedia menghadapi adaptasi baru, saya bersedia menghadapi kesulitan yang ada, sukacita yang ada, pembentukan yang ada, dan seterusnya. Karena itulah hidup baru saya memasukinya dengan komit di hadapan Tuhan. Seperti itulah pengertian dari melalui pintu. Sudahkah kita punya satu komit janji di hadapan Tuhan dan janji kepada diri kita sendiri bahwa saya mulai saat ini akan hidup di dalam Tuhan, dibentuk oleh kehendaknya, melayani dia, dan sesulit apapun pembentukannya saya tidak akan lagi sekarang anaknya. Saya mau sungguh-sungguh melakukan setiap perintahnya. Dibentuk itu artinya ada sesuatu yang berubah dalam diri dan hidup kita tentunya. Tentu ke arah kebenaran, dan satu-satunya kebenaran yang masih ada di dalam dunia ini adalah Alkitab atau firman Tuhan itu sendiri. Hidup kita harus ada perubahannya dalam melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kuduskanlah hari Sabat, kita lakukan. Firman Tuhan berkata, jangan iri hati, kita hilangkan segala iri hati kita. Firman Tuhan berkata, harus memberi, kita memberi, belajar memberi. Firman Tuhan berkata, kita harus lemah lembut, kita berjuang membentuk hati kita lebih lemah lembut. Firman Tuhan berkata, harus mengasihi, kita belajar mengasihi dengan lebih lagi. Firman Tuhan berkata, harus berserah dan bersandar saja, tidak mudah kita lakukan, apalagi jika kita dalam pergumulan. Seringkali kita kalut dan melakukan segala

bicara dalam kekuatan manusia kita. Berdoa kerajaannya, maka semua pengertian hikmat akan Tuhan tambahkan. Begitu banyak hal yang firman Tuhan sampaikan yang dapat membentuk kehidupan kita menuju kepada arah kebenaran. Dan mungkin sulit awalnya kita lakukan, tetapi jikalau kita sudah melalui pintu itu, hidup di dalamnya, kita mau melakukan komitmen di hadapan Tuhan. Karena kita punya status yang baru, bukan menjadi orang-orang di luar pintu itu, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam Tuhan bersama dengan Dia, melalui pintu itu masuk di dalamnya. Mengapa kita harus melakukannya? Kok malah jadi sepertinya banyak PR ya menjadi seorang Kristen? Percayalah, jika kita tunduk di dalam pembentukan Tuhan, kita masuk dalam hidup baru bersama dengan Dia. Ia akan menggantikan semua hidup lama kita dengan kehidupan baru yang penuh damai sejahtera dan kemenangan pada akhirnya nanti. Inilah nilai lebih sesungguhnya seorang anak Tuhan. Ketika ia hidup dengan satu kesadaran penuh, ia dibentuk di dalam rumah milik Tuannya, yakni Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang menyediakan kemenangan dan damai sejahtera dalam hidupnya. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan suaranya. Gambaran yang kedua yang Yesus gambarkan tentang dirinya adalah ia sebagai gembala. Tentunya gembala yang baik. Dan setiap kita yang percaya kepadanya adalah domba-dombanya. Dia pasti mengenyangkan setiap kita. Tapi ketika Dia hendak menuntun kita menemukan rumput makanan yang melimpah itu, kita tentu harus dengar suaranya. Harus mau dengar suaranya dan tidak boleh salah. Karena kalau salah, bisa-bisa kita tersesat. Dan dikatakan dalam perikop ini, bisa saja domba itu ditangkap pencuri dan dibunuhnya, disembelihnya. Bukan dapat makanan, tapi dijadikan makanan. Kita harus mendengar suaranya dan ahli membedakan suaranya atau bukan suaranya. Peka, begitu ya. Bagaimana caranya? Waktu saya masih kuliah dulu, para pendengar sekalian, beberapa kali saya pulang ke rumah karena saya kuliah di Bandung dan kota asal saya Garut. Satu kali saya pulang, kemudian saya pergi ke rumah cici saya atau kakak saya, dan ada dua ponakan di sana. Mama papanya setiap hari pergi bekerja, mereka menunggu di rumah. Dan apa yang terjadi ketika sore hari, ponakan-ponakan saya ini tiba-tiba berlari ke arah pintu dan berkata, Papa, mama, begitu ya. Saya heran, papa mama, kalian tahu dari mana papa mama kalian akan datang? Ada kedengeran suara motor. Saya dengar dari jauh ada suara motor yang masih sangat jauh gitu ya, Bapak Ibu ya. Dan sedikit kecil banget kedengeran suaranya. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian memang betul itu adalah motor daripada papa mama ponakan-ponakan saya ini ya, atau cici saya sendiri dan ipar saya. Kenapa mereka bisa tahu bahwa papa mamanya sebentar lagi akan datang? Mereka tahu bahwa itu adalah bunyi motor papa mamanya, bukan bunyi motor orang lain. Dan saya gak bisa tahu kenapa. Karena ya bagaimana tidak, mereka anak-anaknya, mereka tinggal di rumah yang sama, setiap hari menunggu kedatangan papa mamanya. Mereka bergaul dengan papa mamanya, mereka tahu betul suara motor papa mamanya. Dan saya hanya sesekali kesana. Saya jarang, saya tidak bergaul dekat dengannya. Ini dia, saya tidak bisa membedakan karena saya tidak hidup di situ. Karena saya tidak hidup dekat dengan cici saya. Saya tidak setiap hari bergaul dengan dia. Oleh karena itu saya tidak bisa peka membedakan suaranya. Begitu jugalah cara kita dapat peka mendengar suara gembala kita, Tuhan kita. Jika kita bergaul erat setiap hari dengan dia, dia dapat berkata-kata melalui firman-Nya, melalui doa, melalui suara hati kita. Cara bergaul dengan Tuhan adalah melalui apa? Ibadah, doa pribadi. Setiap hari mengingatkan diri kita sendiri. Saya harus serupa Kristus, ingat ada dia selalu dalam hidup saya. Ada dia yang membentuk kehidupan saya. Saya komit hidup di dalam dia. Itu yang seharusnya kita pelihara setiap harinya dalam hidup kita. Sehingga ketika kita bergaul dekat dengannya, kita bisa diarahkannya, mengikutinya dan peka mendengarkan serta membedakan suaranya atau bukan. Ketika kita bisa mulai peka dengan suara Tuhan ini, maka kitalah umat-umat yang memiliki nilai lebihan itu. Karena bisa mendengarkan suara Tuhan kita yang kudus, dipenuhi dosa dan tidak kudus ini. Firman Tuhan berkata, kita orang yang berbahagia jikalau demikian. Jadi semua ini titik beratnya adalah kepada Yesus, Dia pintu dan gembala. Kita harus melalui dan mendengarkannya. Jika kita melakukannya, maka janji Tuhan, Dia akan menuntun kita kepada hidup yang berkelimpahan yang Tuhan akan berikan kepada kita yang hidup sungguh-sungguh di dalamnya. Hidup berkelimpahan bukan hanya secara duniawi, tetapi bernilai kekal di dalam Dia. Mau dibentuk dan mendengarkannya ketika kita sungguh sudah bisa menikmati hidup di dalam Tuhan, menikmati Tuhan dalam hidup kita.

maka kita akan disanggupkan berpikir Christ is enough for me, atau Kristus itu cukup bagiku ternyata. Memiliki nilai hidup yang baik di dunia ini itu juga harus dimiliki oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Tapi mari kita ingat bersama, Yesus dialah juru selamat, Tuhan alam semesta, penebus dan pemilik hidup kita. Tapi ia juga membiarkan dirinya dimiliki oleh setiap kita. Sehingga ketika kita memilikinya dalam hidup kita, maka itulah hidup yang berkelimpahan sejatinya. Milikilah Yesus dalam hidup setiap kita. Hiduplah di dalamnya, bersedia dibentuk di dalamnya. Karena inilah hal yang paling berharga yang dapat kita giatkan dalam hidup kita di dunia yang fana ini. Karena semua yang kita lakukan untuk Tuhan itu bersifat kekal dan berharga adanya. Tetaplah giat di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini karena kami boleh diingatkan kembali. Kami harus membawa hati kami yang komit untuk sungguh hidup di dalam Engkau. Mau dibentuk di dalam dunia yang tidak mudah ini, sehingga kami boleh serupa dengan Kristus setiap hari semakin serupa. Ambillah sungguh ya Tuhan, setiap kami pun boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bergaul dekat dengan Engkau. Setiap hari kami boleh merenungkan dan merindukan firman-Mu, sehingga kami boleh sungguh peka mendengarkan suara-Mu. Karena hanya suara-Mu lah ya Tuhan yang sanggup memimpin kami kepada kebenaran, terang, dan rancangan-rencana-Mu yang terbaik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah sungguh setiap kami, para pendengar, dimanapun kami berada dalam kondisi apapun kami ya Tuhan, hari ini kami boleh diingatkan ada Yesus dalam kehidupan kami, dan kami mau komit dengan lebih lagi hidup di dalam Engkau, dibentuk dan mendengarkan Engkau, giat di dalam Engkau. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan

Bila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Wina mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.

Langit menceritakan, cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.